Dan nomor itu udah dipakai orang lain, namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: puterin dong.
1: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars yang Risk Idol. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew, Youngsters. Dibi mau sapa lagi buat yang udah gabungan ya bareng sama Dibi untuk pagi ini. Ada Kanovelia yang mau kasih rekomendasi lagunya Kenri Semesta. Selamat pagi DJ FM, mau izin request pagi harinya pakai lagu Kenri Semesta. Sayang banget lagunya nanti bakal ketemuan sama DJ Hans ya di jam 11 sampai jam 1 siang. Terus abis gitu ada kakak Angel yang mau kasih rekomendasi lagu Shoot dari Nona. Tapi gak mungkin soal Nona sebelum aku puterin lagunya secara full gitu ya yang stars ya. Aku mau update dulu nih, kalau masih memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin Nona gak lagi ada di Surabaya. Gak lagi ada di Indonesia. Jadi dia bikin video yang stars yang memperlihatkan bahwa dia berkontribusi untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia gitu ya, dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Cuman di sini yang mencuri perhatian, selain mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk negara Indonesia gitu ya, tapi Nona ini juga sekaligus mengungkapkan duka cita yang mendalam atas gempa bumi yang terjadi di NTT. Makanya kenapa mungkin kalau lewat di social media kamu, keempat member dari Nona ini, Youngsters, Nona Baila, Nona Christy, Nona Shaz, dan juga Nona siapa lagi satu lah ya? Itu dia menyanyikan lagu Tanah Airku dengan nuansa hitam putih gitu ya yang stars ya. Dan Nona Esther, ya itu dia, empat orang member dari Nona ini membawakan lagu Tanah Airku yang stars dengan nuansa hitam putih. Jadi lengkap dengan captionnya Happy Independence Day gitu. Tapi sekaligus juga sebagai ungkapan bela sungkawa untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT Indonesia yang stars. Jadi ini adalah perayaan yang cukup membingungkan ya untuk seluruh warga Indonesia, karena di momen 17 Agustus kita juga ada duka cita yang cukup mendalam, karena ada saudara-saudara kita juga yang tertimpa musibah, dan ada yang bergerak cepat tapi juga ada yang masih menunggu arahan-arahan nih ya stars. Jadi bantuan masih belum bisa disalurkan dengan cepat juga. Tapi terima kasih banyak untuk manusia-manusia baik yang sudah menyalurkan bantuan secepat mungkin untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT sana. Dan berdasarkan rekomendasi dari kakak Angel, langsung aja dikasih, ini dia Nona Shoot spesial buat kamu pagi hari ini.

Itu dia satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Angel buat Dibi kasih di pagi hari ini ya Stars. Dan sekarang waktunya Dibi update lagi satu kabar terbaru dari dunia perfilman Indonesia. Ya dimana kali ini film yang disutradarai sama sutradara ternama Kamila Andini ya Stars. Dimana dia barusan aja nge-share untuk official teaser poster sekaligus kasih tahu sinopsis tentang film terbarunya berjudul 4 Musim Pertiwi atau in English ada Four Seasons in Java ya Stars. Dan serunya lagi gitu ya bahwa film ini itu mengangkat kisah sosok bernama Pertiwi yang kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun dia mencoba untuk menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Tapi kepulangannya itu ternyata gak mudah buat dilalui sama Pertiwi, bahkan disambut dengan kegelisahan dan juga kewaspadaan para warga desa setempat yang Stars. Nah, lewat teaser poster dan juga narasi perdananya, film ini ngasih isyarat gitu ya yang Stars ya, tentang 4 musim dalam hidup seorang Pertiwi ini ya Stars. Bakal kayak gimana filmnya? Karena berbau-berbau film kayak gini tuh biasanya apik banget ya Stars ya. Bakal dibintangi Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, terus juga ada Hana Malasan dan juga Hana Areta ya Stars. Rencananya 4 musim Pertiwi ini bakal dijadwalin tayang di bioskop-bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Jadi ini masih baru pemanasan aja gitu kan ya. Tapi kalau ngelihat dari teasernya, lihat dari posternya, sumpah ini sih mengeksplor keindahan alam Indonesia ya Stars. Karena ada Arya Saloka kayak pakai kuda gitu, terus juga si Putri Marino dengan rambut panjangnya di film ini. Padahal kalau kita lihat rambutnya Putri Marino itu kan pendek ya Stars ya. Tapi di film ini dia panjang, lagi rebahan gitu ya Stars di apa rumputan. Terus juga dia duduk di bawah pohon yang kayaknya tuh rindang dan adem banget gitu. Jadi ini adalah bisa dibilang bahwa sutradara gadis kretek ini ingin mengeksplor juga keindahan alam Indonesia lewat film yang satu ini yang Stars 4 Musim Pertiwi. Ngomongin soal film dan ngomongin soal kemerdekaan Indonesia, ada film-film tentang pahlawan yang bentar lagi yang Stars bakal dikasih ke kamu ya. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kamu jawab gak ya? Masih seputar pahlawan Indonesia yang sudah difilmkan. Itu kisi-kisinya di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Silakan dipelajari murid-murid ya. Nanti Bu Guru akan kembali lagi untuk memberikan pertanyaan dan ujian di kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira kau bisa jawab gak soal pertanyaan seputar film dan juga pahlawan Indonesia? Jangan kemana-mana, bentar lagi Dibi bakal balik lagi di The Morning Crew.

0: mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Pagi-pagi makan bolu.
0: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
0: Ya.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau bisa juga kamu langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Nah, karena masih menyambut 17-an dan masih momen-momen kemerdekaan Republik Indonesia, jadi Dibi mau kasih dulu sound yang satu ini biar kita makin semangat lagi di hari ini. Gimana, udah siap untuk ngejawab pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew yang stars? Cuma ada 3 pertanyaan dan tenang aja, gak bakal susah karena nanti bakal Dibi kasih pilihan jawabannya. Ada pilihan A, ada pilihan B. Kita mulai di pertanyaan pertama, Tebak Cepat The Morning Crew.

Pertanyaan yang pertama. Judul film apakah? Tentang film pahlawan nasional yang diperanin sama Aryo Bayu dan Maudy Kusnaidi sebagai istrinya pada film Pahlawan Nasional Indonesia. Berjudul apakah film berikut ini yang diperankan oleh Aryo Bayu sebagai sosok pahlawan, kemudian Maudy Kusnaidi sebagai istrinya, yang dimana filmnya sendiri dirilis di tahun 2013 ya Stars. Apakah A. Soekarno Indonesia Merdeka atau B. Kadet 1947? Apakah A. Soekarno Indonesia Merdeka atau B. Kadet 1947? Film pahlawan yang manakah yang diperankan oleh Aryo Bayu sebagai sosok pahlawannya, kemudian Maudy Kusnaidi sebagai istri sang pahlawan, di mana film ini dirilis di tahun 2013 ya Stars. Kira-kira filmnya film yang mana ya? Apakah A. Soekarno Indonesia Merdeka atau B. Kadet 1947? Langsung aja kasih tahu jawabannya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sudah ada yang bergabung nih di pertanyaan pertama. Tebak cepat The Morning Crew. Film pahlawan nasional Indonesia yang diperanin sama Aryo Bayu sebagai sosok pahlawannya, ada Maudy Kusnaidi sebagai istri sang pahlawan, dirilis di tahun kurang lebih 2013 ya Stars. Kira-kira film apa yang dimaksud? Apakah A. Soekarno Indonesia Merdeka atau B. Kadet 1947?

Coba di cek dulu. Jawaban-jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita. Ada Kakak Angel menjawab A. Soekarno, KDB. Oke. Kakak Tamara juga menjawab A. Soekarno. Kemudian ada Mas Richard menjawab A. Soekarno. Mas Ferdi menjawab A. Bes gitu. Terus ada Mas Yusuf Triyono menjawab nyoba-nyoba Soekarno Indonesia Merdeka. Baik. Dari jawaban yang masuk di pertanyaan pertama, semua rata-rata ngejawabnya adalah A ya, Soekarno Indonesia Merdeka. Pertanyaannya sekali lagi, film apakah yang dimaksud? Film pahlawan nasional apakah yang dimaksud? Di mana filmnya ini diperanin sama

Aryo Bayu sebagai sosok pahlawannya. Kemudian ada Maudy Kusnedi sebagai istri pahlawannya. Dan film ini dirilis di tahun 2013 ya Stars. Apakah A. Soekarno Indonesia Merdeka atau B. Kadet 1947? Kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk di pertanyaan pertama. Tebak cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

jawabannya adalah... Soekarno, Indonesia Merdeka. Jadi memang ada film yang menceritakan tentang sosok Soekarno yang stars berjudul Soekarno, Indonesia Merdeka, di mana dirilis di tahun 2013, diproduksi oleh Dapur Film, diperanin sama Aryo Bayu sebagai sosok Soekarno. Ada Maudy Kusnaedi juga sebagai sosok Bu Inggit ya. Terus masih banyak lagi sih aktor-aktor yang lain juga. Ada Agus Kuncoro, ada Tata Ginting, ada Sujiwo Tejo juga gitu ya. Dan dimana memang ini adalah film pahlawan Indonesia yang cukup dibilang... direkomendasikan untuk ditonton nih yang stars ya, karena menceritakan perjalanan Soekarno yang berjuang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Selain juga menceritakan tentang sosok Soekarno, di film ini juga nge-spill beberapa tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Bung Hatta dan juga Hos Cokroaminoto gitu deh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua di kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Gampang kan pertanyaannya? Di pertanyaan yang kedua, kalau tadi udah tentang tokoh pahlawan nasional Indonesia yang cowok, sekarang ini ke yang cewek ya stars ya. Film pahlawan nasional Indonesia yang melibatkan Dian Sastrowardoyo sebagai sosok pahlawannya dan dikerjakan oleh Hanung Bramantyo, dirilis tahun 2017. Film apakah yang Bibi maksud? Film pahlawan nasional Indonesia yang melibatkan Dian Sastrowardoyo sebagai sosok pahlawannya, kemudian dikerjakan oleh Hanung Bramantyo dan dirilis di tahun 2017. Film apakah yang Bibi maksud? Apakah A. Cut Nyak Dien atau B. Kartini? Apakah A. Cut Nyak Dien atau B. Kartini? Apakah A. Cut Nyak Dien atau B. Kartini? Film pahlawan nasional Indonesia yang diperanin Dian Sastrowardoyo sebagai sosok pahlawannya, dikerjakan oleh Hanung Bramantyo dan dirilis di tahun 2017. Film apakah itu? Apakah A. Cut Nyak Dien atau B. Kartini? Apakah A. Cut Nyak Dien atau B. Kartini? Langsung aja jawab lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira jawabannya apa ya? Apakah A. Cut Nyak Dien atau B. Kartini? Apakah A. Cut Nyak Dien atau B. Kartini? Langsung kasih tahu sekarang juga youngsters. Film pahlawan nasional Indonesia yang diperanin sama Dian Sastrowardoyo, disutradarai sama Hanung Bramantyo dan dirilis di tahun 2017.

Kita coba cek dulu jawaban yang sudah masuk. Ada Mas Ferdi nih yang bergabung juga bersama dengan Dibi. Jawabannya adalah Kartini Deep. Mas Yusuf Triyono, Kartini deh seingatku katanya gitu. Ada juga yang sudah bergabung nih, siapa nih ya? Bagus dari Simorukun. Hai Mas Bagus, jawabannya Kartini katanya Mas Bagus. Oke, dicatat jawabannya ya. Ada Kakak Angel, Kakak Tamara, jawabannya juga yang B, KDB, yaitu Kartini. Terus abis gitu juga ada Mas Rio menjawab B, Kartini, KDB. Wah, dari jawaban yang sudah masuk gak ada yang ngejawab A ya. Cutnya Din ya, gak ada ya kayaknya ya. Oke deh, coba kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk di pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Ya Stars, kira-kira jawabannya benar atau salah ya? 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya. Dan jawaban dari pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew adalah film pahlawan nasional Indonesia yang diperanin sama Dian Sastrowardoyo sebagai sosok pahlawannya, kemudian disutradarai sama Hanung Bramantyo dan dirilis di tahun 2017. Film apakah yang dimaksud? Apakah A, Cutnya Din, atau B, Kartini? Dan jawabannya B, Kartini. Benar loh semuanya loh. Jadi ini adalah film Kartini ya yang Stars ya. Karena kalau film Cutnya Din itu diperaninnya sama Christine Hakim dan itu kayak udah lama banget, tahun 1988 yang Stars filmnya itu dirilis ya. Tapi kalau filmnya dimaksud adalah sosok Kartini yang Stars yang diperanin sama Dian Sastrowardoyo, tapi juga ada pemain-pemain yang lain juga, ada Acha Septriasa, ada Ayushita, ada Reza Rahadian, ada Adinia Wirasti, diproduksi sama Legacy Pictures dan juga Screenplay Films, dirilis di tahun 2017 dan ini melibatkan sosok Hanung Bramantyo sebagai sutradaranya yang Stars. Dan sebagai bentuk apresiasi memang ya Hanung Bramantyo akhirnya membuat film tentang perjalanan Kartini dengan mengangkat perjalanan perjuangannya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan juga memajukan pendidikan wanita di Indonesia. Itu dia filmnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Lebih sulit atau justru malah lebih gampang?

Pertanyaan yang terakhir, Young Stars. Film pahlawan nasional Indonesia kah? Indonesia apakah ini yang diperankan oleh Reza Rahadian sebagai sosok pahlawan? Kemudian dirilis di tahun 2015, di mana sosok pahlawan ini adalah guru dari Soekarno. Apakah A, guru bangsa Cokro Aminoto, atau B, Battle of Surabaya? Apakah A, guru bangsa Hos Cokro Aminoto, atau B, Battle of Surabaya? Film yang menceritakan sosok pahlawan nasional Indonesia yang diperankan oleh Reza Rahadian sebagai sosok pahlawannya dirilis di tahun 2015, dan film ini menceritakan tentang guru dari Soekarno. Kira-kira film apa ini? Apakah A, guru bangsa Hos Cokro Aminoto, atau B, Battle of Surabaya? Apakah A, guru bangsa Cokro Aminoto, atau B, Battle of Surabaya? Kalau yang udah tahu, langsung sih gabungan ya lewat WhatsApp kita di 081 888 0948.

Kira-kira film apakah ini? Film yang menceritakan tentang sosok pahlawan nasional Indonesia yang disebut-sebut sebagai gurunya Soekarno ya Stars ya. Diperankan oleh Reza Rahadian dan dirilis di tahun 2015. Apakah A. Guru Bangsa Cokro Aminoto atau B. Battle of Surabaya? Apa judul filmnya? Dari jawaban yang sudah masuk kita lihat ada Mas Rishad menjawab A. Guru Bangsa Cokro Aminoto. Ada juga kakak Tamara menjawab A. Kak Dev. Kakak Angel menjawab Cokro Aminoto. Itu mbahnya Al-El Dul ya Kak Dev ya. Terus habis gitu ada juga Mas Yusuf Triyono menjawab Guru Bangsa Hos Cokro Aminoto. Mas Ferdi menjawab yang A. Sekalian mau kasih rekomendasi lagunya Aliso yang Heroes ya. Terus habis gitu ada juga Mas Bagus dari Simorukun menjawab A. Cokro Aminoto karena dijuluki guru bangsa kalau gak salah gitu. Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk semuanya menjawab yang A, yaitu guru bangsa Cokro Aminoto ya Stars. Gak ada yang ngejawab Battle of Surabaya. Dibi kunci dulu jawaban yang sudah masuk di pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew hari ini. 3, 2, 1, jawaban dibi kunci.

apa judul film yang tadi menjadi pertanyaan terakhir di tebak cepat The Morning Crew? Apakah A, Guru Bangsa Cokro Aminoto, atau B, Battle of Surabaya? Dan jawaban dari pertanyaan terakhir adalah A, Guru Bangsa Cokro Aminoto. Jadi memang yang dimaksud adalah tentang film Guru Bangsa Cokro Aminoto yang starsnya menceritakan kisah tentang Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dimana memang film ini diawali dengan perjalanan host Cokro Aminoto yang hijrah dari Ponorogo ke Surabaya. Terus setibanya di Surabaya gitu ya, melihat banyak banget ketidakadilan yang dialami oleh pribumi selama masa penjajahan. Nah, dianggap sebagai guru oleh Soekarno karena host Cokro Aminoto ini memang banyak memberikan pelajaran hidup gitu ya kepada Soekarno. Makanya gak heran kalau Soekarno pun juga sempat menikahi putri dari host Cokro Aminoto, yaitu Ibu Siti Utari. Gitu deh yang stars. Itu adalah pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Thank you banget buat yang udah gabungan di pertanyaan-pertanyaan Tebak Cepat The Morning Crew. Ada Mas Bagus dari Simorukun, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono. Abis gitu tadi juga ada Mas Rio, ada Mas Rishat, ada Kakak Angel, Kakak Tamara yang ikutan ngejawab juga ya. Bentar lagi nih bakal ngebattlein dua musisi yang stars di Back to Back Song. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal dibattlein di pagi hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew. Dan masih ada kesempatan buat kamu untuk kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini ya stars. Langsung aja lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau gabungan lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ini apakah mentang-mentang karena habis ngebahas tentang film pahlawan, akhirnya rekomendasi lagunya jadi judulnya hero semua nih yang stars. Ada Mas Ferdi tadi kasih rekomendasi lagunya LSO barengan sama Tuflo yang Heroes. Terus juga ada Mas Edi yang mau kasih rekomendasi lagunya Cash Cash barengan sama Christina Perry yang barusan Dibi puterin. Ada Hero juga gitu ya. Jadi karena mungkin momennya karena Dibi ngebahas film tentang pahlawan nasional Indonesia, jadinya pada request lagunya judulnya Hero semua gitu. Dan dua-duanya udah Dibi puterin juga di The Morning Crew pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini Dibi akan ngebattlein dua musisi yang stars. Kalau kemarin kan musisi cewek-cewek ya, ada Mulan Jamila dan juga Krisdayanti, yang mana mereka ini mengisi pagelaran ataupun juga mengisi panggung hiburan gitu untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, kalau yang ini dia nggak manggung di panggung upacara atau pesta rakyat, tapi merilis karya kolaborasi yang stars memperingati Dirgahayu Indonesia ke-81, yaitu kolaborasi lintas generasi yang diiringi sama Erwin Gutawa dan menyanyikan lagu Indonesia gitu ya, lagu kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia ada beberapa nama memang, tapi yang dibattlein cuma dua aja yang stars. Yang pertama itu yang terlibat dalam kolaborasi ini ada Novia Bahmit, ada juga si Sabrina Leonor, ada Mama Ina. Siapa ya namanya Mama Ina ya? Nah itu, terus abis gitu ada juga Ahmad Albar, ada juga siapa lagi nih ya yang gabungan juga, Rita Butar-Butar. Terus abis gitu ada juga Vina Panduwinata, ya maksudnya Dibi itu Mama Ina. Terus abis gitu ada siapa lagi nih? Ruth Sahanaya, dan banyak yang stars ya. Tapi dua yang bakal dibattlein dari kolaborasi lintas generasi dari Erwin Gutawa ini adalah Judika.

Judika juga terlibat dalam kolaborasi ini ya, Stars. Mereka merilis karya gitu ya, yang dimana kesempatan ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Kemengebut gitu, Kementerian Kebudayaan gitu ya, Stars ya, untuk memperingati hari ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Dan selain ada Judika di sini yang juga muda, dia juga muda dan juga terlibat dalam kolaborasi lintas generasi ini adalah Ardito Pramono.

jadi ada Judika dan juga Ardito Pramono yang terlibat dalam lintas generasi ini, di mana mereka membawakan kembali lagu Hari Merdeka ciptaan Haji Mutahar yang Stars ya, yang dibikin versi lebih kekinian walaupun dibawainnya sama bermacam-macam penyanyi lintas generasi. Sekali lagi ada Judika dan juga Ardito Pramono. So dari dua musisi ini, yang mana yang bakal kamu pilih kira-kira sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini? Kalau kamu pilih Judika, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Sampai Kau Jadi Milikku di closing the

Kira-kira dari dua musisi ini dan dari dua lagu yang udah dibispil, yang mana yang bakal kamu pilih ya Stars? Sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini, apakah dua lagu dari Judika atau dua lagu dari Ardito Pramono? Yang mana? Kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil dibaca dan dibiputerin lagi untuk requestan-requestan yang udah masuk di nomor WhatsApp kita ya. Buat yang belum dibacain, buat yang lagunya belum dibiputerin, sabar dulu, satu-satu Dibi bakal kasih lagunya spesial buat kamu di hari ini. Sebagai mood boosternya kamu juga mungkin ya yang Stars ya. Jadi pastiin kalau kamu stay tune terus cuma di The Morning Crew. Dan pastinya juga kamu bisa dengerin lewat website kita di www.djfm.co.id atau kamu juga bisa nih gabungan lewat aplikasi kita namanya On Ears Youngsters, udah ada di App Store dan juga di Play Store. Jadi kalau kamu bingung mau ngedengerin DJ FM lewat apa, tuh bisa lewat website, bisa juga lewat aplikasi namanya On Air. Sekarang ketemuan dulu lewat satu single yang udah direkomendasiin nih Youngsters sama The One and Only. Ada kakak Lisa, aku kaget banget ya, aku kira Lisa Blackpink gabungan gitu loh lewat chat, ternyata bukan ya. Ini Lisa di Sidoarjo katanya mau kasih rekomendasi lagu spesial buat pagi hari ini. Boleh ya Kak Dibi diputerin lagunya Blackpink? Oke boleh, yang apa tuh kira-kira lagunya? Dan maunya diputerin yang lagu dari Blackpink yang apa namanya? Go katanya gitu. Oke, boleh, langsung aja nih Dibi kasih buat kamu menambah semangat di pagi hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Dan tadi adalah dua lagu yang udah kamu rekomendasiin ya, Youngsters. Ada J-Rox, Cobalah Kau Mengerti. Ini adalah lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Ali Ghazali dari Pasuruan, Youngsters. Mau diputerin lagunya J-Rox, Cobalah Kau Mengerti. Udah Dibi puterin ya untuk Mas Ali Ghazali. Terus juga barusan ada Pamungkas, Kenangan Manis. Ini adalah lagu rekomendasi dari Mas Bagus di Simorukun tadi ya, yang juga udah ikutan tebak cepat ya. Terus ada rekomendasi dari Mas Yusuf Uu. Sebenarnya ada lagu Done With The Sickness ya, tapi sayang banget lagunya masih belum ada di playlistnya di Bini. Mas Yusuf Uu, untuk pagi hari ini mau tuker atau ganti sama lagu yang lain, boleh banget ya Mas Yusuf Uu. Dibi tungguin untuk rekomendasi lagu berikutnya. Dan ya Stars, ini adalah waktunya Dibi buat ngingetin ke kamu lagi, ada dua musisi yang Dibi battle-in di mana mereka berdua ini yang Stars terlibat dalam kolaborasi lintas generasi, membawakan versi baru lagu Hari Merdeka yang Stars dibawakan rame-rame gitu ya. Namanya juga lintas generasi, jadi mulai dari yang senior sampai ke junior yang Stars. Nah ini sih tengah-tengah nih yang di battle ini nih ya. Yang satunya tengah-tengah, gak yang senior banget gitu, tapi di battle-innya yang tengah-tengah sama yang junior yang Stars ya. Jadi ada siapa dan siapa yang di battle-in di Back to Back Song The Morning Crew pagi ini? Ada Judika lewat singlenya Sampai Kau Jadi Milikku.

Kira-kira dari dua musisi ini, Hyang Stars yang terlibat dalam kolaborasi lintas generasi, di mana singlenya ini dan juga official music videonya ini dirilis bertepatan di tanggal 17 Agustus 2026 kemarin. Yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah Judika atau Ardhito Pramono nih, Hyang Stars? Kalau kemarin Ibu udah ngebattlein Chris Dayanti dan juga ada Mulan Jamila, di mana mereka berdua ini perform gitu ya di tempat yang berbeda, tapi sama-sama untuk penutup atau memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tapi kalau yang dua musisi yang hari ini di battlein itu tidak manggung di panggung gitu ya, tapi mereka ini merilis sebuah karya kolaborasi dengan banyak musisi dan juga arranger, komposer, musik director, yaitu ada si Erwin Gutawa ini, Hyang Stars. Jadi dari dua musisi yang dibattlein yang punya persembahan spesial untuk Indonesia, ada Judika dan juga Ardhito Pramono. Yang mana yang bakal kamu pilih sebagai penutup di The Morning Crew hari ini? Sekali lagi, apakah Judika, di mana nanti salah satu lagu yang bakal dikasih sebagai penutupnya berjudul Sampai Kau Jadi Milikku.

antara Judika atau Ardito Pramono. Langsung aja kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Lagu yang cocok banget nih kayaknya jadi penutup di The Morning Crew gitu ya Stars ya. Kira-kira Judika atau Ardito Pramono, Ardito Pramono atau Judika. Waktu kamu gak banyak karena nanti di jam 8.50 Dibi bakal tutup voting back to back songnya. Jadi pastiin kalau kamu udah vote sekarang juga. Sambil mungkin kamu masih galau pikir-pikir Judika atau Ardito Pramono ya, Ardito Pramono atau Judika ya. Sambil Dibi kasih lagu-lagu yang udah ada di playlistnya Dibi plus lagu yang tadi udah diganti nih sama Mas Yusuf Uu. Mau ganti aja deh Linkin Park yang Crawling. Oke siap, ditunggu lagunya. Bentar lagi sehabis Avril Lavigne My Happy Ending, Dibi bakal kasih Linkin Park Crawling yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf Uu. Stay tune terus cuma di The Morning Crew yang kurang beberapa menit lagi di minum-minum kamu.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bai.
8: Basil.
9: Elma.
7: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
8: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
7: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
8: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
7: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
10: Siapa namanya?
11: Basil.
10: Bapak sudah tahu.
7: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razan Zhu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
11: Jangan pergi ya.
8: Aku akan selalu ada di sini.
7: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
12: Standby, hungry. 9.48 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk artist presale dan general presale-nya di 29 Agustus 2026. DJ Highlight by

0: kosong pilihan yang ter.
1: Yes, sudah waktunya Dibi buat ngumumin siapakah dari dua musisi yang Dibi battlein di Back to Back Sound The Morning Crew yang jadi pilihannya kamu yang stars gitu ya. Dari dua musisi tadi ada Judika dan juga ada Ardito Pramono. Coba kita hitung dulu perolehan suara yang udah masuk baik dari DM Instagram ataupun juga dari WhatsApp ya. Kita coba mau lihat dulu yang ada di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Ini ada Mas Pram Pramudita yang memilih Judika. Baik, terus abis gitu juga ada waduh, sayang banget nih Mas Randy, baru kebaca nih ya. Aduh, habis gini deh Dibi puterin Black Eyed Peas ya, Where Is The Love. Nanti bakal Dibi kasih lagunya. Terus juga abis gitu ada Mas Ferdi yang memilih Judika. Abis gitu juga ada Mas Yusuf Uu memilih Judika. Ada Mas Yusuf Triyono memilih Judika juga. Ada Mas Edi memilih Judika. Udah deh, kayaknya dari sini aja udah ketahuan ya yang menang siapa ya. yang milih Judika banyak banget gitu. Terus abis itu ada Mas Rio memilih Judika juga gitu. Baik dari perolehan suara yang udah masuk, baik dari DM Instagram ataupun juga dari WhatsApp, semuanya memilih Judika ya stars. Berarti dua lagu dari Judika bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Jadi selain Sampai Kau Jadi Milikku, nanti juga bakal ada lagu berjudul Bukan Dia Itu Tapi Aku. Itu nanti juga bakal jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Terima kasih banyak buat yang stars yang udah gabungan dan seru-seruan bareng sama Dibi di pagi hari ini di edisi 18 Agustus 2026. Tadi kita udah seru-seruan bareng, kasih rekomendasi lagu, main tebak cepat, sampai ikutan milih lagu di Back to Back Song. Besok Dibi bakal nemenin kamu lagi di program dan juga jam yang sama. Di hari Senin sampai Rabu bakal ada Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew dari jam 6 sampai jam 9. Kamis Jumatnya bakal ditemenin sama DJ Alvin ya stars ya. Jadi pastiin kalau kamu dengerin terus semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Waktunya Dibi pamit, saya selalu buat kamu lancar semua aktivitas dan juga kegiatan kamu hari ini. Sehat selalu, rezekinya berlimpah ruah, selalu dilindungi, dan tentunya jangan lupa untuk makan makanan bergizi ya. Kurangin yang manis-manis, perbanyak air putih ya stars. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 18 Agustus 2026. Please welcome Judika. Dadah, bye-bye.
0: Back to Back Song, pilihan yang stars.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu milioner. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, milioner, milioner. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan, atau milioner gak sih, youngsters?

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: dari Wings Food.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: New release on DJI.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.9 juta di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: situ orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Melanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetirnya.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release on DJM.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most Ultimate iconic Soundtrack. Music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Pasti ada deh momen-momen kita tuh susah buat menerima diri kita. Ngerasa perasaan yang kita rasain itu cuma baper aja dan gak valid. Nah, Valerie Utomo, musisi cantik asal Surabaya ini, coba buat ngegambarin kejujuran dan penerimaan diri lewat singlenya Jujur. Istimewanya, single ini ditulis dalam waktu 2 jam aja loh, Yasters. Lagu yang dirilis pas momen Natal 2024 ini, Yasters, nyoba buat kasih spirit ke kamu kalau kesulitan, kesedihan, dan kekecewaan yang kamu rasain itu, kamu gak benar-benar sendiri. Valerie Utomo lewat single Jujur jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
2: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Bintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca. Semakin banyak kerumunan lah, polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah, sehingga semakin ramai semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakpar Bratmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Simpok Pabdi Bangsa Indonesia Kelas Menteria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongso Kusumo, pengen sama di Duarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh perjuangan dan rakyat Jawa Timur ketika kabar itu sampai kepada mereka? Kembali, Ahmad Zaki Yamani menuturkan.
2: Rata-rata daerah itu baru berani bergerak setelah Surabaya menunjukkan keberanian. Jelang akhir Agustus, Pak Suryo Gubernur itu kan jadi residen di Bojonegoro. Sudah itu aja jadi gubernur. Tetapi belum datang ke Surabaya untuk menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Pada saat di Bojonegoro itu, beberapa penerbang mendatangi beliau meminta menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan merah putih. Kebiri itu presidennya, ditangkap orang Jepang. Nah kemudian pemuda-pemuda Kebiri itu sepakat mengangkat wakil residen menjadi residen Kebiri. Di tiap-tiap daerah ini berbeda dukungan pada Republik Indonesia pada saat itu, Mas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Star, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu Youngsters, dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters, karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
0: DJ Highlight by DJ

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

9.4 di JFM Delta Tibet Youngsters Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Has di jamnya Youngsters. Yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan nih di hari ini. Setelah long weekend kemarin ya, kita bertemu lagi di hari Selasa, hari yang mengharuskan kita untuk kembali ke rutinitas masing-masing ya. Pokoknya Has temenin selama 2 jam ke depan dengan puterin playlist yang ada di jam Youngsters yang hari ini. Dan juga Hans puterin request atau rekomendasi dari kamu nih. Jadi kamu tinggal siapin aja lagu-lagu Indo favorit kamu ya, terus ya, yang sudah siap menemani kamu di siang hari ini. Dan juga nanti ada info-info menarik nih yang Hans bawain buat kamu, biar kamu gak kudet-kudet amat lah ya. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus barengan sama Hans sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu lagu seketika spesial buat kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabri Adi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Katanya bahagia itu sederhana, tapi kok masih ada aja ya yang hobinya bikin hidup orang lain gak sederhana nih ya. Kadang kita gak butuh orang yang datang bawa jajan.

Welcome back to Reality Answers ya. Semoga kamu selalu bahagia lagi ya setelah kemarin long weekend ya. Kita menikmati hari ini setelah merayakan kemerdekaan ya. Hari ini kita balik lagi ke kehidupan nyata yang sos ya. Kerja, kerja, kerja, kerja gitu ya. Gimana nih kemarin semangat 17-annya masih full gak nih? Atau semangatnya cuma udah pas lomba aja kemarin ya? Begitu kerja datang gitu ya, langsung ya Allah merdeka dari pekerjaan kapan gitu ya. Tapi semoga nih semangat kemerdekaan kemarin masih kebawa ya sampai hari ini ya yang sos. Kalau kemarin kita ngerayain Indonesia merdeka nih ya, hari ini minimal kita ngerayain diri sendiri dari overthinking, dari males-malesan, dari kerjaan yang kamu tunda-tunda itu ya. Ya gak perlu langsung jadi manusia gitu yang paling produktif se-Indonesia Raya gitu, gak perlu. Pelan-pelan aja gitu ya. Satu kerjaan selesai, centang, satu deadline kelar, centang, terus kalau udah selesai semua baru deh merdeka beneran ya. Dan buat kamu yang hari ini mungkin ya udah di kantor gitu ya, badannya udah di kantor tapi pikirannya masih terbawa long weekendnya kemarin, tenang mesti ya. Ngerti banget nih aku ya, karena sekarang udah masuk jam istirahat juga, jadi di pause dulu ya, mungkin sekarang lagi sibuk dengan kerjaan masing-masing. Makan siang dulu ya Answers ya, kita ngobrol-ngobrol nanti ya, atau mungkin nanti bakal Hans bawain info-info yang menarik buat kamu. Jadi duduk santai, duduk manis gitu ya, sambil mungkin menyiapkan makan siang dan juga kopi kamu ya Answers ya. Karena udah masuk jam istirahat, jadi yang sekarang lagi perutnya bunyi, keroncongan, lapar, atau mungkin lagi ngantuk sekarang ya, disiapin aja lagu juga, playlist kamu yang mungkin seru buat nyemangatin kamu di hari Selasa ini ya. Hari yang kamu harus balik kerja lagi, kita gak boleh loyo-loyo yang sos ya. Ada kewajiban yang harus diselesaikan di hari ini. Pokoknya selama 2 jam Hans, 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin kamu yang sos di jam yang sos yang hari ini dengan lagu-lagu pilihan kamu, requestan kamu ya. Dan juga nanti kalau ada request atau rekomendasi lagu, boleh aja langsung aja drop di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh ya, banget di answers ya. Karena Hans sudah drop question box yang ada di Instastory, kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya, oke? Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti, dan pastikan lagu yang kamu rekomendasi di siang hari ini cukup membangun semangat kamu untuk tetap semangat sampai jam 1 siang nanti atau sampai kamu pulang kerja di sore hari nanti ya. Semangat merdekanya harus masih dibawa ya. Merdeka dari rasa malas, merdeka dari overthinking, dan yang paling penting merdeka dari deadline yang numpuk ya. Kita dengerin dulu lagu dari Etnia Croft featuring Rian Eka Eki Pradita. Jangan menyerah nih buat kamu yang mungkin sekarang lagi menyerah. Pokoknya jangan menyerah aja deh buat kamu ya.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Standby, Hungary. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

fokus sama diri sendiri. Tiba-tiba ada aja yang bikin senyum-senyum sendiri ini ya. Katanya enggak mau berharap, tapi tiap ada notif dari dia langsung dibuka deh yang paling

emang kalau udah jatuh cinta tuh gak bisa ya ngebohongin perasaan sendiri gitu. Ada aja. Kembali lagi bersama Has di 94.4 di JFM Surabaya yang menemani siang kamu hari ini dengan lagu-lagu Indo pilihan kamu yang seru nih ya. Udah beberapa dari kamu yang hari ini drop rekomendasi lagunya. Hari ini aku mau cek-cek dulu lewat WhatsApp ya. Yang terus hari ini lumayan banyak nih dari kamu yang sudah drop rekomendasi lagunya. Yang paling gercep di WhatsApp hari ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya setelah hari atau long weekend kemarin Kak Fabian? Semoga masih semangat ya kembali ke realita kembali ini ya. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagu yang terbaru ya, lagu-lagu baru, salah satunya lagu dari Meidra yang judulnya itu 100 Hidup Lagi. Oke, aman. Lagu-lagu baru kayak gini udah ada di playlistnya Jam Yang Sosial hari ini ya. Jadi aman buat kamu yang rekomendasiin lagu-lagu terbaru nih ya. Kayak Kak Fabian ini sekarang ini yang pengen iri lagu terbaru, langsung ada nih spesial khusus di Jamnya Yang Source ya. Jadi buat kamu Kak Fabian, ditunggu nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu yang gabungan di awal di siang hari ini ya. Ditunggu aja Kak Fabian, jangan kemana-mana ya. Hidup Indonesia katanya. Masih kebawa nih semangat merdekanya ya. Oke, bagus, nice. Hari ini ada juga dari Mas Ferdi yang sudah bergabung di siang hari ini. Katanya welcome back to realita. Betul, welcome back to realita Mas Ferdi. Selamat kerja kembali ya setelah long weekend kemarin. Yang aku tahu juga kamu kemarin bilangnya sih masuk ya di hari Senin. Tapi gak apa-apa, it's okay. Kita seru-seruan di hari ini, di siang hari ini. Dan Mas Ferdi hari ini juga bawa yang seru-seru nih di jam yang siang hari ini. Ada lagu dari Naikila, Kasih Aba-Aba. Nah ini nih yang aku tunggu nih, Kasih Aba-Aba kalau ora siap. Oke, Mas Ferdi ditunggu ya, nanti bakalan samanin buat kamu ya yang gak ada aba-aba tiba-tiba harus kembali ke realita gitu ya. Siap, sehat selalu Mas Ferdi, ditunggu ya. Ada juga dari Kak Nan yang katanya mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Oke, satu lagu buat kamu Kak Nan, nanti bakalan samanin di playlist. Selain Kak Nan juga ada dari Kak Maria.

Dua lagu di siang hari ini, khusus jam yang spesial buat Mas Ali katanya ya. Lagu pertama itu dari Alexa yang Cinta Melulu. Yang kedua lagu dari Iqbal Ramadan yang Kita Pernah Ada. Oke, dua lagu buat kamu nih Mas Ali ya. Ditunggu, nanti bakal Hansa manin di playlist di siang hari ini. Dan buat kamu yang sus yang mungkin baru bergabung di jam yang sus yang hari ini dan pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu, khususnya lagu Indo, boleh banget kalau ada rekomendasi. Langsung aja drop di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. Langsung kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu ceki-ceki di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang ada di jam yang sos ya. Kamu tinggal isi question box tersebut dengan nama penyanyi, penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Jadi tinggal siapin aja lagu-lagu yang pengen diputerin siang hari ini. Boleh lagu apapun itu yang sos, lagu yang pokoknya menggambarkan suasana hati kamu, menggambarkan perasaan kamu di siang hari ini. Mungkin ada yang lagi senang-senang hari ini, ada yang lagi bahagia ya setelah long weekend, atau mungkin ada yang sedih juga setelah long weekend kemarin di-confess sama pacarnya atau mungkin sama crush-nya gitu ya. Terus sekarang bahagia, boleh banget lagu-lagu bahagia, boleh langsung aja rekomendasiin ke Hans lewat jam yang sesiang hari ini ya. Dan buat sekarang kita dengerin dulu yang sers lagu yang tadi sudah direkomendasiin di nama kamu nih yang paling gercep gabungan, siapa lagi kalau bukan Kak Fabian. Hari ini mau diputeri lagunya Meidra 100 Hidup Lagi, lagu terbaru ya dari Meidra. By the way, kadang lucu ya, kita bisa ketemu banyak banget orang dalam hidup gitu ya, tapi cuma satu dua yang bikin kita mikir, kalau dikasih kesempatan hidup 100 kali lagi, kayaknya aku masih mau ketemu kamu.

0: 104.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya kamu jurusan IPA, IPS atau bahasa, ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

Sengaja aku puterin lagu dari trio Menyesal ini ya, karena ada satu info yang cukup menarik nih yang lewat di timeline-nya Hans ya. Setelah aku ceki-ceki, ternyata mereka lagi ada project nih ya, sama Yofi seperti biasa ya, LTZ ini, Lyodra, Tiara sama Ziva ini lagi ada project mereka. Waduh, kalau orang-orang kayak gini udah ngumpul di studio gitu ya, biasanya yang keluar bukan lagu yang buat didengerin sekali terus selesai gitu ya, lagu yang pasti membekas banget ya. Bahkan udah siap nih para pendengar atau fansnya nih menunggu lagu apa atau karya apa yang bakal dibawain mereka nantinya ya. Tapi yang bikin penasaran, mereka ini lagi nyiapin lagu apa gitu ya, lagu baru, lagu ballad yang galau lagi, atau justru sesuatu yang beda nih dari lagu Menyesal terakhirnya mereka gitu ya. Belum ada detail resminya soal judul maupun bakal dirilis kapan gitu ya Sos ya. Jadi untuk sekarang kita cuma bisa menunggu sambil kepo aja nih. Kalau Yofi sama LTZ ini udah masuk ke studio, feelingku sih bakalan galau ya, playlistnya bakal kedatangan lagu baru yang cukup galau masuk ke playlist kamu ya, menemani soremu, menemani malammu, menemani overthinkingmu mungkin ya. Belum ada detail resmi ya, jadi ditunggu aja nanti kalau ada detail resminya ya, bakalan sampaikan ke kamu semua. Jadi tinggal tunggu aja nanti bakalan seperti apa info kedepannya ya. Karena gimana ya, emang kalau kayak gini tuh penuh misteri gitu ya. Hidup emang suka random yang sos, kadang happy, kadang ya Allah apalagi ini ya. Kata Mas Ferizi, kasih ababa dulu aja gitu ya.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang stres. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai

Masih di Nine for Panic di JFM Surabaya barengan sama Hans Siang, nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Selama 2 jam ke depan puterin lagu-lagu Indo favorit kamu nih Hansers. Kalau tadi udah Hans bacain lewat WhatsApp ya, sekarang kita geser ke Instagram Hansers, karena sudah banyak dari kamu yang ngisi question box di siang hari ini ya. Ada juga yang sudah drop di DM Instagram nih. Aku bacain dulu yang di DM ya. DM masuk siang hari ini dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Hari ini katanya Mas Kevin mau seru-seruan lewat lagunya Teza Sumendra yang I Want You Love, yang Dipa Barus remix katanya ya. Oke, buat kamu Mas Kevin, ditunggu aja setelah ini yang puterin atau manin lagu dari kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan kita bacain yang sudah drop di question box ya. Hari ini yang paling gercep, Hans seperti biasa bacain dari bawah. Ada dari Kak Nabila Absari nih. Halo Kak Nabila, selamat siang. Yang gak pernah terlewat dan selalu sat-sat ya buat ngisi question box-nya. Hari ini katanya mau diputerin lagu di ujung minggu dari Mesa Hira. Baik, buat Kak Nabila, apa sih yang gak buat kamu, nanti bakal Hans amanin deh ya. Satu lagu buat kamu dari Mesa Hira di ujung minggu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga dari Kak Cindy Novita, ada Kak Mawarika, ada juga dari Kak Cika Irasmani, ada juga dari Kak Ibnu Hipnu, ada juga dari Kak Virgo Gize ya, yang banyak banget sama dengan Kak Nabila hari ini mau diputerin lagunya Mesa Hira di ujung minggu ya. Selain Mesa Hira di ujung minggu, ada juga lagunya Meidra yang 100 hidup lagi dari Kak Iya Rahma. Tadi udah Hans puterin ya buat Kak Iya Rahma, ada juga dari Kak Kamuenya, ada juga dari kamu Kak Cinta yang tadi katanya pengen diputerin lagunya Meidra. Lagu Meidra yang terbaru sudah Hans puterin ya. Jadi buat kamu yang terlewat, so sorry. Mungkin ada rekomendasi lain, boleh banget deh update aja lewat WhatsApp atau Instagram kita ya. Ada juga dari Kak Reisoy 90 nih yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jagat Rasa. Oke, satu lagu buat Kak Rey, nanti bakalan samanin di playlist ya. Ada juga dari Kak HTTPS Liz yang katanya mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Ini ada selain lagu dari Sabrina Leonor haha, ada juga yang pengen dengerin lagu Selesai. Ada dua lagu dari Sabrina Leonor, Hans cuma bisa puterin salah satunya. Jadi nanti tinggal Hans ceki ya siapa yang paling terbanyak buat lagu dari Sabrina Leonor ini. Antara lagu yang judulnya Selesai atau mungkin haha, siapa yang paling banyak, ditunggu aja. Siapa pemenangnya nanti ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, pokoknya sampai lagu dari Sabrina Leonor terputar ya. Dan buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini dan pengen update atau pengen diputerin lagu-lagu Indo favorit kamu yang mungkin lagi on repeat di playlist kamu, boleh banget ya, search kamu tinggal update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget ya answers ya. Kamu bisa ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Jadi tinggal siapin aja nih lagu atau judul lagunya ya. Langsung aja kalau udah ketemu pengen diputerin lagu apa, langsung drop aja di WhatsApp atau Instagram. Kalau mau titip salam pun juga boleh banget ya answers, feel free. Kalaupun mau nyindir mantan lewat salam pun juga boleh, atau mungkin lewat lagu juga. Aman aja, aman ya. Oke, buat sekarang aku mau puterin dulu lagu dari Teza Sumendra yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Kevin Graham dari Cianjur ya. By the way, yang terus kalau dengerin lagu ini tuh aku jadi keinget deh masa-masa kecil dulu. Yang pasti dari kamu tuh kayak gak sabar gak sih? Pengen cepet gede gitu biar bisa gapai cita-cita. Tapi pas gede bukan yang ngejar cita-cita, malah ngejar yang gak cinta nih. Gimana nih ya?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

makin gede. Nah, di situ nih biasanya kita udah ngerasa kalau dia udah mulai berubah perlahan-lahan, entah itu mulai dari sikapnya, attitude-nya, atau mungkin cara dia memperlakukan kita gitu ya. Mungkin dari kamu ada yang pernah ngerasain kayak gitu, karena ya Hans nggak jauh dari dari pertemanan atau mungkin persahabatan yang kayak gitu, atau mungkin dari pacar kamu yang kayak gitu juga. Nah, kalau kamu lagi ngerasain gitu, kayaknya kamu cocok banget dengerin lagu atau single terbaru yang satu ini ya. Lewat keresahan itu dibawa Jess Rowi lewat lagu atau single terbarunya yang judulnya itu Belagu yang Source. Jadi ceritanya tentang seseorang yang berubah setelah hidupnya itu mulai sukses ya. Dan yang bikin menariknya lagi, Jess ini gak bikin ini jadi lagu patah hati yang modelnya kayak aku tanpamu hancur, malamku sepi kayak gitu. Enggak bukan kayak gitu ya Source. Justru dibawa santai, playful, dan juga malah kayak sambil nyindir sambil ketawa gitu loh. Jadi nyindir-nyindir yang asik gitu, bukan yang bikin galau gitu, bukan ya Source ya. Kayak iya lagi, kadang kalau udah bisa ngetawain kelakuan mantan berarti udah mulai sembuh kan ya. Dan cukup relate banget sih sama kehidupan sekarang gitu ya, apalagi di zaman orang yang gampang banget nunjukin pencapaian di media sosial gitu ya, terutama baru naik jabatan langsung update, baru beli sesuatu update, liburan update, punya pacar baru juga update gitu. Tapi ya jangan sampai yang naik cuma lifestyle-nya aja, sementara attitude-nya atau sikapnya atau cara perlakuan dia mulai turun nih ya. Karena sebenarnya sukses tuh nggak pernah jadi masalah sebenarnya. Mau punya duit lebih, mau karir bagus, hidup makin nyaman, ya bagus banget. Malah kita tuh melihatnya kayak lebih seneng nggak sih, lebih ke proud of you aja gitu. Cuma yang kuharapkan cuma satu aja sih, jangan sampai lupa sama orang yang dulu itu nemenin pas kita belum jadi siapa-siapa atau mungkin belum jadi apa-apa. Kayak aku loh, please lihat aku di belakangmu yang selalu support kamu gitu. Jangan jadi belagu deh kataku mah ya. Karena banyak banget ya, sejujur banyak banget orang kayak gitu, lupa diri, lupa sama orang yang siapa selalu ngedukung dia. Terutama sama mantan nih ya, yang mulai dari nol tiba-tiba diselingkuhin. Aduh, belagu banget ya, mentang-mentang udah sukses terus cari yang lebih cantik, lebih mungkin lebih mapan dan menawan daripada aku. Aduh, itu es. Tinggalin aja yang Source ya. Daripada ngomongin orang terus ya kan, mending dengerin aja orangnya langsung lewat lagu ini. Sindir aja lewat lagu dari Jess Rowi ini, belagu spesial buat kamu ya Source yang hari ini ya. Katain aja lewat lagu ini cocok banget nih. Sindir, langsung bikin story, bikin foto muka dia, dasar belagu lu.

0: Go. Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

Di ujung minggu dari Mesaira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita di jam yang siang hari ini ya. Gak kerasa yang sus, waktu 2 jam ini sudah berlalu secara cepat ya. Padahal rasanya baru aja tadi Hans menyapa kamu ya kan, puterin lagu-lagu dari kamu. Sekarang udah jam 1 nih ya. Anyways, thank you banget buat kamu loh yang hari ini masih nyempetin barengan sama Hans, yang mungkin nyempetinnya sambil kerja, sambil kuliah, makan siang, atau mungkin sambil nongkrong dan mungkin lagi di perjalanan entah kemana nih ya. Pokoknya thank you banget yang mungkin sekarang menemani Hans di siang hari ini lewat jam yang sambil melakukan aktivitas apapun di siang hari ini ya. Setelah long weekend kemarin, hari ini kita berhasil balik lagi ke realita ya. Padahal udah di tempat kerja, tapi kalau pikiran masih ketinggalan di weekend ya gak apa-apa ya kan. Kita maklumin aja nih ya. Yang penting semoga semangat kemerdekaan kemarin masih kebawa ya. Kalau kemarin kita ngerayain Indonesia Merdeka, hari ini semoga kita juga bisa merdekain diri dari males, overthinking, dan kerjaan yang kamu tunda-tunda itu ya. Dan buat kamu yang terus yang requestnya belum sempat terputar atau belum sempat Hans puterin, so sorry banget ya. Karena requestan kamu rame banget, sementara waktu kita terbatas. Jadi besok jangan kapok ya, kamu bisa kirim lagi di jam 11 sampai jam 1 siang ya terus. Dan nanti sore juga ada DJ Kiki yang nemenin kamu di jam 3 sampai di jam 6 sore yang ada di Sunset Vibes dengan lagu barat favorit kamu. Jadi bisa ditunggu aja nanti sambil dengerin DJ FM. Setelah ini masih ada lagu-lagu yang nemenin kamu ya, jadi jangan kemana-mana aja. Hans pamit undur diri dulu dari jam yang sesiang hari ini ya. Besok kita ketemu lagi di jam 11 sampai jam 1 siang. Semoga besok kerjaan kamu lebih bersahabat, moodnya lebih enak, dan tentunya dompet juga lebih tebel ya. Amin. Tapi sebelum Hans beneran cabut nih ya sekarang ini, kayaknya kurang afdol kalau kita gak tutup lagu atau tutup siang hari ini dengan satu lagu nih ya. Apalagi lagunya cukup seru nih, datang dari musisi lokal Surabaya yang beberapa waktu lalu juga sempat mampir dan ngobrol bareng kita semua di DJ FM Surabaya. Jadi buat nemenin kamu ya sampai Hans benar-benar pamit, kita tutup siang hari ini lewat singlenya dari Sia Sia Zahra nih, 107. Jadi volumenya dinaikin dikit, santai dikit ya, badannya disantaiin, dinikmatin aja lagunya. Kita tutup siang hari ini. Hans pamit and see you tomorrow yang sus and bye-bye.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Bernard dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Crash Adam yang judulnya Hotel Party. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Vito dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang sering aku puterin di playlist aku, Terindah di Dunia, yang nyanyikan sama Tiara Andini, feat Arsy Widianto. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Miftah dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila Fit India yang Chika. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJI.

0: nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Linkin Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshattered yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshattered ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Jadi,
1: biarin aja. Aku telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa-apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Sukma dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Siva Magnolia Abadi. Makasih DJ FM.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya. Millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan, auto milioner gak sih, youngsters?
1: DJ, puterin dong.
2: Nama aku Sabina dari Kota Banjarmasin. Aku kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Kim Fit Marion Jolam, judulnya Magnet. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
1: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Abel dari Pens. Bisa dong puterin lagu yang on repeat banget di playlist aku, Moonlight Floor by Lisa. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Nadine Amizah resmi ngerilis single baru berjudul Moonlight di tanggal 7 Agustus 2026 kemarin ya Stars. Dan lagu ini udah Nadine tulis sejak SMA plus jadi pembuka album studio ketiga Nadine yaitu Laika yang ditinggalkan. Lagu berbahasa Inggris ini jadi cerita perkenalan sosok Laika itu ya Stars, yang nanti bakal berkesinambungan sama lagu yang lainnya. Nah, di album Laika yang ditinggalkan ini, Nadine melibatkan kurang lebih 10 produser, beberapa di antaranya adalah Lava Pratomo, Baskara Putra dan Feby Putri.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Allah lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
4: Rasanya ya happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
3: Oh wow.
4: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ puterin dong lagu favorit aku, judulnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, coming from Bernadia. Dari aku Karina, mahasiswa Stikosa AWS. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
2: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12 05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Sintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor Telni itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku, Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan kita gak bisa ngambil, mau dokter juga gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Ragen Panji Jakfar Bratmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Simpok Pabdi Bangsa Indonesia Pak Bentria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah kalau Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh perjuangan dan rakyat Jawa Timur ketika kabar itu sampai kepada mereka? Kembali, Ahmad Zaki Yamani menuturkan.
2: Rata-rata daerah itu baru berani bergerak setelah Surabaya menunjukkan keberanian. Jelang akhir Agustus, Pak Suryo Gubernur itu kan jadi residen di Bojonegoro. Sudah itu aja jadi gubernur. Tetapi belum datang ke Surabaya untuk menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Pada saat di Bojonegoro itu, beberapa penumpang mendatangi beliau meminta menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan merah putih. Kediri itu residennya, itu ditangkap orang Jepang. Nah kemudian pemuda-pemuda Kediri itu sepakat mengangkat wakil residen menjadi residen Kediri. Di tiap-tiap daerah ini berbeda dukungan pada Republik Indonesia pada saat itu, Mas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggara.

0: Puterin dong.
1: Halo, kenalin aku Ice dari UKWMS. Tolong dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, Crazy Abrams yang judulnya That's So True. Thanks a lot, ICFM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on BTS.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Juries Award, Excellent Programming Special Juries Award, First Winner Children's Choir kategori, dan First Winner Pop and Jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: biar aman di jalan.
1: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
0: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yakinet Youngsters Radio.

0: Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Monica dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Liodra yang judulnya Malu-Malu Tapi Nyaman. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters. Ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya, sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya. Sabar, ntar disambung lagi nontonnya. Walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Kami dari
4: Nada Suara.
3: Jangan lupa selalu dengerin terus 94,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
4: The Ultimate Youngsters Radio.

Sementara kayak lagunya Baru Suara ya, Starsia, aku ajakin kamu untuk gabungan dulu aja. Cause yet, you're still listening to the info.ini di JFM, the ultimate All-Stars Radio. Dan masih barengan sama Kiki ya, Stars. Kamu buruan langsung aja drop lagu-lagu rekomendasi kamu, yang pastinya lagu-lagu barat, di jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Well, ya, Stars, kamu bisa langsung drop ke WhatsApp di 081-888-0948 ataupun bisa juga lewat DM at DJFM Surabaya. Anything yes sirs, anything you want, kayak lagu dari Reality Club yang bakal kamu dengerin sore hari ini.

Well, waktunya Kiki untuk lihat kira-kira nih apa sih yang jadi kepengenannya kamu tuh ya. Kalau tadi Kiki sempat bilang anything you want, well, aku bakal bacain satu persatu nih rekomendasi dari kamu yang mungkin jadi sesuatu yang kamu pengen, jadi sesuatu yang kamu mau gitu ya, ya stars ya, untuk Kiki puterin sore hari ini di Sunset Playlist. Mia apa sore hari ini sudah ikutan gabungan, ada dari Mas Ali Gozali. Mau dua lagu sekaligus? Wah, banyak ya. Nggak terima satu gitu. Dua, kalau perlu lagunya Mike Posner yang sama Anne Marie, Remember I Told You, dan juga lagunya Bebe Rexha, No Broken Heart. Oke, siap. Aku coba carikan dulu ya habis ini ya. Menyapa juga Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariana cantik, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya kamu ya. Ada juga dari Mas Bimo yang terpantau lagi jalan nih hari ini, udah di Pandaan aja. Katanya cuacanya lagi panas banget, Faf, ini di Pandaan. Sama sih ya, 11-12 lah. Kurang lebih di Surabaya gak jauh-jauh antara panas

panas dingin, panas dingin, meskipun agak-agak menentu ya. Tapi yang jelas hari ini dari tadi bukan sekedar panas, terik, sakit gitu rasanya di kulit. Makanya harus banyak-banyak minum air putih ya, youngsters ya, buat kamu jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin kalau perlu, karena melihat kalau lagi labil-labilnya kayak gini cuaca, biang-biang penyakit tuh. Pakai sunscreen juga penting kayaknya ya, untuk diingatkan ketika Surabaya atau bahkan Pandaan kayak katanya Mas Bimo lagi panas-panasnya nih. Ada juga dari Kakak Ferdi, cie-cie baru masuk kantor lagi, cie. Biasanya ikutan sambat, katanya, aduh ikut kerja sama Kiki lagi gitu ya. Kemarin ke bagian tanggal merah, akhirnya libur juga kan kamu. Meskipun katanya Kakak Ferni cuma ya sekitaran di Surabaya aja gitu. Ke mall, menuju mall, ya gak apa-apa. Yang penting ada sedikit waktu buat kamu refreshing. Jadi hari ini adalah hari Senin yang baru gitu ya, alias hari Selasa, tapi sedikit rasa hari Senin. At least kamu punya sedikit waktu libur yang lebih panjang, sambil nanti aku bakal temenin kamu yang udah comeback bekerja lagi, rutinitas lagi, produktif lagi dengan powerful, asik kayak lagu rekomendasi ya Kakak Ferdi loh sore hari ini loh. Halo, ada juga Mas Randy. Gimana kabarnya Mas Randy? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kemarin kemana? Aku kira dikibarin di tiang bendera dulu. Aduh, jangan dong, aku jangan ikutan digantung dong benderanya aja kali ya. Nanti aku puterin tuh lagunya One Direction, yang Oh While We Were Young and Live While We Were Young itu kali ya. Coba ya, aku carikan ya abis ini ya Mas Randy ya buat kamu ya. Kalau ditanya kemarin kemana, kan aku tetap nemenin kamu ya. Suara aku kan tetap ada kan. Ya tipis-tipis lah, aku buka requestnya hari ini lagi gitu. Kemarin libur dulu sementara. Ada juga dari Mas Yusuf Triyono yang juga udah nyariin aku aja nih. Waduh, gak bales chat nih soalnya kemarin nih, lagi bad mood lah pas hari Merdeka. Waduh, masa gitu? Enggak ya, bukan berarti aku tidak membalas tuh. There's something going on between us, ya kan? Mungkin aku lagi kemana gitu loh. Susah banget ya main kucing-kucingan sama youngsters nih, selalu notice deh kalau misalnya aku gak balas WA atau mungkin aku gak baca pesan kamu secara on air tuh tahu aja ya. Pasti something off, Kiki kemana atau sedang berbuat apa bersama siapa gitu ya. Gak apa-apa, yang penting I'm back today. Aku temenin kamu lagi ya stars ya. Sambil ada juga tadi Kakak Agatha, terpanggil-panggil lah si doi, karena aku puterin lagu Drop Dead. Nah langsung untuk membuka sunset playlist. Ya ditanyain kenapa nih Drop Dead banget nih. Gak apa-apa, gaya-gayaan aja biar orang kira tuh ya sesekali lah ya, penyiar yang satu ini tuh ada di fase-fase waktu-waktu era-era butterfly ya kak. Masih ya gak tahu sebenarnya Kakak Agatha love life-nya ceritanya gimana tuh udah orang gak perlu tahu gitu. Yang penting lagu-lagunya siap aja udah ready diputerin di sunset playlist ya kan. Sama nanti aku puterin lagu rekomendasi dari kamu yang Psycho-nya Post Malone ya, coming right to your playlist. Tapi setelah lagu dari rekomendasinya Kakak Fabian, karena kalau menurutnya Kakak Fabian kemarin sudah merdeka, sudah menang gitu ya dari segala bentuk penjajahan, hopefully. So katanya Kakak Fabian, alangkah baiknya there's no more sad song gitu. Jadi lagu Little Mix yang jadi rekomendasinya Kakak Fabian bakal Kiki puterin sekarang juga.

0: Mas.
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day, youngsters?
4: Halo.
3: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
4: Alhamdulillah kabar baik.
3: Baik.
4: Terima
3: ya.
4: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
3: Wah.
4: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
3: Wah.
4: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
3: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
4: Sekitar 10 tahunan lebih.
3: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
4: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring

masih jadi salah satu kebanggaannya Indonesia nih ya, Stars. Karena we have someone called Agnes Mo yang juga ya secara karir musik udah internasional banget kan ya. Tapi kalau kita tarik ke belakang cerita dari perjalanannya Agnes Mo ini ya, yang Stars ya, yang sempat cobain dunia acting juga, sekarang udah di titik jadi salah satu cast untuk salah satu series yang juga paling laris di Prime Video, yaitu Reacher Season 4. Wow, keren abis ya. Apalagi kalau ngomongin soal momen-momen kemerdekaan, kayaknya patut bangga gitu loh youngsters. Membahas ada salah satu artis dari Indonesia yang namanya udah makin dikenal. Jadi emang bener youngsters ya, setelah mungkin ada kali 15 tahun dari vakumnya seorang Agnes Mo dari industri perfilman gitu ya, bisa dibilang dari layar kaca yang biasanya kita lihat di sinetron-sinetron itu, di TV series itu, akhirnya comeback lagi, beradu acting lagi, dan bahkan udah ngemain-main kelasnya udah sama banyak banget artis-artis, aktor atau bahkan aktris juga yang asalnya bukan Indonesia sendiri, itu udah lain lagi levelnya ya, Esters ya. Dan turns out dari comebacknya Agnes Mo ini, katanya doi jadi salah satu cast yang akhirnya dicari-cari gitu ya. Banyak yang kepo soal profilnya seorang Agnes Mo itu. Kayak proud dan juga amazed. Dan makin ini lagi, makin bangga lagi gitu ya youngsters ya, sama produk-produk Indonesia yang ternyata makin kesini kualitasnya udah bisa diadu ya sama produk-produk dari luar. Termasuk juga youngsters, kalau lately kita mungkin punya Agnes Mo yang sekarang main film, main series gitu ya. Ada juga belum lama girl group Nona yang makin-makin melejit juga namanya secara global, makin banyak disukai, didengar sama bukan cuma kita-kita yang menikmati musik-musik Indonesia. Terus ternyata ada juga satu makanan yang akhirnya berhasil go international. Sebelumnya maaf-maaf aja nih yang Stars ya, mungkin ini efek karena jam-jam rawan, jadi Kiki kepikirannya cuma makanan-makanan dan makanan, lapar bes gitu kan. Jadi

Nih ada soto khas Boyolali yang kalau mungkin kamu familiar ya, ya Sars, adalah soto yang kuahnya tuh bening aja gitu, light, termasuk apa, comfort food bisa dibilang gitu ya, ketika kamu lagi ngeblank, gak punya pikiran pengen apa, soto khas Boyolali just never go wrong ya kan, yang akhirnya berhasil buka cabang satu lagi tapi di Madinah, jauh, iya betul. Tapi setidaknya akhirnya ada satu makanan yang familiar sama kita-kita orang Indonesia. Dan ketika kita kangen, kita lagi ada di tanah Madinah gitu, langsung melihat satu restoran yang gak asing, yaitu soto khas Boyolali. Apa enggak nyus di hati gitu ya, nyus di perut juga maksudnya. Enak, hangat gitu lah. Kira-kira nih youngsters ya, ngomongin yang lagi rame dengan dibukanya restoran soto khas Boyolali di Madinah, dan juga dengan adanya tren di TikTok ngomongin soal top 3 or top 5 or even top 10 food that gak bisa berhenti aku pikirin, food that I can't stop thinking about. Nih, versinya kamu apa, youngsters? Apakah kamu sudah mulai ini terbayang-bayang sama enaknya soto yang mungkin jadi andalan kamu di Surabaya ya, selain daripada soto khas Boyolali? Atau mungkin kamu udah kepikiran, wah kalau di Surabaya sih kayak aku sukanya makan tahu tek. Nah, tahu teknya siapa, apa namanya, coba youngsters ya, bantu Kiki menemukan rekomendasi-rekomendasi makanan. Dan aku mau kali ini datangnya dari kamu, kamu kasih aja gitu ya, mungkin food that you just can't stop thinking about so far. Dan kalau bisa nih Ki ya, kalau perlu dikenalkan secara internasional seperti soto khas Boyolali. Kalau perlu nih di luar negeri ada cabang dari makanan yang satu ini. Langsung kamu drop jawabannya sekarang juga ke 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Masih bareng sama Kiki yang Star Siang. Udah gak sabar nih pingin spill 4 lagu. Lagu dari siapa ayo. Soalnya aku tadi tuh sempet salfok ya, ngobrol-ngobrol sama kamu gitu kan, lewat DM dan juga lewat WhatsApp ya Stars. Udah ditagih aja, mana listening party-nya siapa? Nih, sabar. Karena aku tadi bingung gitu loh, pilih-pilih lagu-lagu dari Zara Larsson ini ya Stars. Aduh, jujur ya kalau ngomongin soal album kelimanya alias album Midnight Sun, super duper bingung bawaannya. Kayaknya setiap fase hidup tuh diwakilkan aja, dijedak-jedukin sama si Zara Larsson ini. So here it is ya Stars, kamu nanti bisa ketemuan sama crush. Kalau kamu suka sama lagunya, waktunya kamu untuk sekarang juga ceki-ceki Instagram story at DJFM Surabaya, ikutan pollingnya, atau bisa juga kabarin Kiki lewat WhatsApp ya. Nah, nantinya selain crush, Kiki udah siapin juga dengan pertimbangan yang sangat berat ini ya. Salah satu hits dari Zara Larsson, yesters, di album Midnight Sun-nya, Blue.

Karena yang stars ya, aku melihat sosok Zara Larsson ini yang akhirnya lewat berapa tahun ya udah berkarir di industri musik dan akhirnya rezekinya di tahun 2026 ini terutama lewat lagunya yang Midnight Sun yang sama kayak judul album yang Kiki bawain sore hari ini itu viral pecah gitu ya dan juga makin banyak dikenal dan selain itu akhirnya lewat album ini Zara Larsson memutuskan untuk bikin tour ya jadi ada namanya Midnight Sun Tour. Dan ternyata Zara Larsson tuh ngaku kalau turnya yang kali ini tuh benar-benar mengerti kondisi fans in this economy alias harganya super duper murce ya stars ya. Gak berani mematok harga yang tinggi dan juga emang dengan sengaja pengen semua orang bisa datang gitu ke konsernya. Untuk dengerin lagunya yang mungkin Pretty Ugly ini. Tanpa perlu ngerasa guilty gitu ya. Tapi dengan tetap visualnya, lagu-lagunya, habis itu dance choreografinya, semuanya all out, semuanya maksimal gitu ya youngsters. Meskipun si Zara Larsson ngakunya, aku cuma cuan dikit aja. Aku untungnya, aduh, gak untung sih kalau dipikir-pikir gitu youngsters. Makanya mungkin dalam rangka ikutan melariskan si Zara Larsson ini, kita listening party kan aja ya sore hari ini ya. Nanti kamu juga ketemu sama Midnight Sun. Jadi salah satu lagu di listnya Kiki. Karena rasanya gak afdol gak sih ya stars atau kayak kurang gitu ya bahas-bahas album Midnight Sun. Tapi lagu Midnight Sun-nya itself tuh gak ada. Apalagi lagu ini yang bisa dibilang bikin album kelimanya Zara Larsson tuh melejit dan juga makin banyak dikenal orang. Bahkan lagu yang satu ini kan sempat masuk jadi nominasinya Grammy tahun ini ya, ya stars ya. Coba deh buruan kamu pilih aja sore hari ini pengen dijedak-jedukin pakai lagunya Zara Larsson yang manakah? Meskipun ya youngsters ya di Bangkok yang terdekat lah di Asia terdekat tuh langsung ludes mungkin karena harganya yang murah dan testimoni dari orang-orang yang menonton sih super duper worth it gitu ya ketika Zara Larsson yang manggung youngsters. Tapi sayangnya gak begitu cuan secara untung dari pertiketannya ini katanya Zara Larsson. Tapi ya what do you expect sih kalau memang mengedepankan fan service gitu ya si Zara Larsson ini kayak pengennya semua orang bisa dan juga hitung-hitung ya kalau kata netizen di komenannya Zara Larsson gitu ya terus hitung-hitung sih ini jadi salah satu langkah atau salah satu bentuk tour yang dilakuin biar makin memperluas biar orang-orang tuh makin kenal sama Zara Larsson dan juga karya-karyanya yang bahkan mungkin ada di album sebelumnya gitu ya terus ya. Aku gak ngerti apakah ini tuh jadi bentuk Zara Larsson berbangga hati ya stars ya senang dengan mungkin banyaknya orang yang tertarik untuk nonton konsernya, turnya atau justru ini adalah seporsi kekalahannya. Kayak lagu dari Biru Baru yang bakal nemenin sore harinya kamu ya stars. Here it is, kalah lagi just for you.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain, kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi

0: Biasa bermain?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: You better stay tuned. You better stay tuned on djfm.co.id.
1: Oh, berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
2: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke? Okay?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Karena sometimes yang powerful tuh bukan cuma sekedar lagu dari Major Lazer. Sometimes ada hal-hal di dunia ini yang stars yang rasanya begitu powerful. Sampai lama-lama tuh kamu ngerasanya kayak aku gak bisa lagi stop memikirkan ini. Coba ya. Tadi aku sempat lempar ke kamu yang stars. Food that can stop, that you might can stop thinking about gitu ya. Makanan yang mungkin aja kayak kamu tuh dibuatnya terbayang-bayang somehow gitu ya yang stars. Dan some of you juga udah sharing, sudah kasih tahu aku gitu ya. Dan mungkin ini bukan cuma bermanfaat buat Kiki, tapi bermanfaat juga buat youngsters yang lagi stay tune nih dengerin Sunset Vibe sore hari ini. Coba, aku tadi di-spill sama Mas Randy ya. Katanya salah satu makanan, terutama kalau di Surabaya ya Ki ya, yang bakal selalu dikangenin dan balik lagi itu adalah Sop Janda Surabaya. Itu di Surabaya sendiri ada di Mulyosari, di Simogunung, di Rungkut Mer, terus Wali Kota Mustajab, dan katanya kalau di Sidoarjo ada di Jalan Kartini seberang Polsek Sidoarjo. Nah, tapi aku harus setuju, sebenarnya Sop Janda itu cukup enak ya youngsters ya. Sebelum akhirnya aku mengenal ada salah satu restoran iga juga, dan bahkan di situ jualnya bukan sekedar sop iga ya, ada olahan-olahan iga-iga lainnya kayak iga bakar gitu-gitu youngsters, iga penyet, yang iga goreng penyet gitu. Beh, aku sampai watering right now mulut aku. Karena kebayang, dan senengnya lagi lokasinya tuh ada di deket-deket kantor aku, di deket-deket ya studio Citan Dwi ini ya youngsters. Kalau kamu familiar, ada namanya Desa Cafe. Well, it's actually unnoticeable menurut aku ya, karena dia basically cuma di pinggir jalan gitu. Rumah, kayak semacam rumah. Tapi youngsters ya, beuh, iganya jangan main-main, itu enak banget, endul. Ada banyak banget sebenarnya ya, bukan cuma sekedar iga, ada juga yang kayak nasi urap-urapnya kayak gitu-gitu deh ya. Terus ada nasi campurnya juga kalau nggak salah, jadi banyak menu. Dan aku paling dibikin jatuh cinta nggak bisa move on, or food that I can't stop thinking about versi ya Kiki, itu adalah di Desa Cafe gitu. Tapi nih ya yang selain mungkin ada rekomendasi iga-igaan dari Mas Randy, tadi ada juga dari ini siapa, Kakak Agatha ya, yang nge-spill dua makanan sekaligus. Aku rasa lidah-lidah aku nih sama gitu sama lidah-lidahnya Kakak Agatha ya. Yes. Dari rekomendasi tahu tek aja ya, tahu tek. Aku jujur bukan orang yang sangat-sangat mencintai tahu tek. Aku tuh kalau makan tahu tek tipe yang apa ya, kayak mut-mutan gitu. Kayak ada satu hari I really want to eat this tahu tek, dan akhirnya aku membelilah tahu tek itu. Tapi biasanya aku punya dua pilihan. Salah satunya tersebutlah sama Kakak Agatha, katanya tahu tek Pak Munir. Ah, itu dia. Sebagai bawang lovers ya youngsters ya, aku suka tuh bumbu-bumbu tahu tek yang ada rasa-rasa bawangnya. Jadi harus sepakat kali ini sama Kakak Agatha. Dan kalau perlu ya, memang Pak Munir ini juga bukalah di luar negeri. Sama kayak soto ini spesial Boyolali tadi gitu kan, harus viral pokoknya, harus dicobain juga. Sama tadi ada rekomendasi dari Kakak Agatha, jujur aku belum coba ya, belum coba, tapi aku sangat-sangat penasaran sama ayam kamari. Cuma emang agak PR ya youngsters ketika disebutkan lokasinya di mana. Lokasinya ada di Jalan Dharma Wangsa. Wah, jauh banget loh Kak, jujur Kak ya. Lebih ke jarang ke daerah sana sih aku ya. Karena aku anaknya lumayan ya Sidoarjo dan Surabaya Barat. tapi kalau kata Kakak Agatha
enak TOP. I think it's worth a try, yesters ya. Dengan menunya yang tadi katanya ada ayam goreng ketumbar, ada ayam goreng bawang putih, dan juga ayam kukus kaldu. Aku merasa kalau itu adalah tipe-tipe makanan aku banget. Jadi nanti ya, kayaknya bakal aku cobain. Nah, kira-kira ya apa makanan yang you can't stop thinking about, ya, yes, satu makanan yang harus banget ada buka cabangnya di luar negeri, negeri versinya kamu. Karena tadi Mas Ferdi sempat kasih tahu Kiki juga kok bisa gitu ya, makanan yang dari judulnya aja itu kan udah sop. Sudah sop itu tadi rekomendasinya Mas Randy ya, soto ya, soto khas Boyolali, judulnya udah itu. Tapi pas kita datang ke sana, kita tuh nggak spend banyak uang untuk makan sotonya gitu ya, kita spend lebih banyak uang untuk makan gorengannya. Nah itu dia, itu adalah main problem semua orang yang datang ke restoran soto spesial Boyolali, ya kan. Tapi saking dicintainya sampai berani buka cabang di Madinah. Nah loh, coba ya Stars, ada gak makanan-makanan yang setipe-tipe itu, setipe-tipe soto spesial Boyolali yang versinya kamu lah yang paling mantep, paling TOP, dan semua orang tuh harus cobain. Termasuk ya kalau perlu go internasional nih, makanan surga yang satu ini. Nah kayak rekomendasi lagu dari Mas Adnan nih, Hillsters, yang ada surga-surga ya juga, coming from Coldplay, and just for you, I'm playing it right now on Sunset Playlist.

Gak kerasa ya Stars, ternyata udah jam setengah lima lebih sedikit ya. Jadi waktunya Kiki putarkan aja dua lagu langsung spesial buat kamu. Lagu-lagu listening party dari

Ya itu, meskipun mungkin ketika kita datang ke konsernya, ke turnya, Zara Larsson juga bilang gak untung-untung amat gitu. Apalagi kita cuma dengerin lewat DJ FM Surabaya ya, lebih gak cuan lagi. Tapi gak apa-apa gitu ya Stars, karena tidak dapat dipungkir ya lagu jeduk-jeduk kalau coming from Zara Larsson kayak never goes wrong aja ya. Makanya sore hari ini kamu udah pilih dua lagu jagoannya kamu yang Stars, yang surprisingly lebih ke gak surprise ya kalau ngomongin soal lagu pertamanya yang bakal Kiki puterin. Soalnya lagu ini emang lagu yang viral-viral ya, lagu peaknya, lagu yang jadi apa, lead lah, atau istilahnya kayak main song yang popular bikin album ini tuh banyak di lirik, banyak disukai, dan bahkan sebelum rilisnya itu kayak ditunggu-tunggu gitu gara-gara lagu Midnight Sun ini sempat rilis duluan. So here it is, youngsters, enjoy Midnight Sun coming from Zara Larsson yang bakal Kiki puterin sekarang juga buat kamu.

Kalau kita habis bikin panas-panasan sama lagu Midnight Sun gitu ya, Stars ya. Meskipun agak kontradiktif antara midnight tapi ada sunnya, ada mataharinya gitu. Kita beralih ke temannya atau opposite-nya ya, Stars ya, alias lagu kedua dari Zara Larsson. Masih dan masih lagi dan lagi dari album yang sama kok ya. Masih dari album Midnight Sun ya, Stars. Tapi yang kali ini kamu bakal ketemuan sama lagunya yang Blue Moon. Jadi kurang

sedih-sedihnya nih Youngsters. Kalau kamu lagi ada di fase-fase ini, lagi ada dalam hubungan yang kayaknya tuh indah terus ya, kayak judulnya kan ada moon-moonnya nih Youngsters kalau dikait-kaitkan. Ini emang adalah lagu untuk kamu yang honeymoon face-nya tuh gak selesai-selesai gitu. Jadi kamu romantis terus, ubu-ubu terus sama pasangannya kamu, ya lagu Blue Moon ini. Jadi apakah benar kamu ada di fase-fase paling indah dalam hubungan kamu saat ini? Kok bisa-bisanya lagu ini terpilih jadi lagu kedua yang paling banyak vote-nya setelah lagu Midnight Sun? Ya udahlah ya, biarlah aku menebak-nebaknya. Sambil mengiringi kisah cintamu yang katanya bahagia itu Youngsters, lewat lagu Zara Larsson yang Blue Moon. Aku puterin sekarang juga spesial untuk listening party kita.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih? Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari yang ini.
6: Hai, aku Salma Salsabil.
5: Atau mungkin yang ini.
7: Halo semua, kita dari
8: The Altis.
5: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Coming from Adrian Khalif, Yester. Salah satu lagu yang dari penyanyinya sendiri aja itu sampai bilang, ini lagu aku yang ini masih underrated. Masih belum banyak yang tahu, belum banyak yang suka gitu ya. Padahal Youngsters, kalau ngomongin soal karya-karya dari Adrian Khalif, me personally really really really love it ya. Aku suka banget Youngsters, termasuk Cenayang yang emang bener sih ya, dibandingkan sama lagu-lagunya yang barengan sama Juicy Lucy kayak Sialan, atau juga lagunya yang 2001 kali itu udah lebih populer lah ya. Tapi kalau ngomongin soal karya yang underrated Youngsters, aku juga punya salah satu topik yang masih underrated sampai sekarang ini. Yaitu kisah cinta antara dua insan tapi terhalang sama status keluarga. Kayaknya gak begitu banyak dibahas ya Youngsters ya. Yang kali ini diangkat jadi sebuah film, bahkan dari Verona Films. Ini adalah cerita dari novelnya Pidi Baik yang kemudian diangkat sama sutradara Rudi Sujarwo dan juga produsernya Titin Suryani Youngsters, lewat film Dan Bandung. Jadi seperti yang udah aku bilang, kurang lebihnya ini adalah cerita dari dua orang tapi sekaligus melibatkan dua keluarga yang totally berbeda gitu, tapi cerita cintanya masih ada manis-manis ya gitu. Antara tokohnya namanya tuh Basil dan juga Elma Youngsters. Jadi mereka adalah semacam apa, pelajar, mahasiswa-mahasiswi gitu ya di Bandung. Tapi latar belakangnya sangat-sangat berbeda. Basil itu hidup dalam kesederhanaan, tapi Elma itu adalah seorang anak dari keluarga yang kaya raya, berkuasa Youngsters. Tapi mereka dipertemukan dan bahkan mengalami cinta lucu-lucuan yang at the first sight gitu. Tapi karena latar belakang yang berbeda ini, akhirnya ada banyak POV ya, termasuk dari keluarganya, yang mengharuskan mereka untuk berjuang gitu, untuk sampai ke tujuan mereka bisa bareng-bareng, bisa bersama demi cintanya. Nah, ini film drama romansa gitu Youngsters, ngomongin soal perjuangan cinta beda kasta, keluarga juga yang banyak-banyaknya ikut campur dalam percintaan antara dua tokoh ini. Dan nantinya kamu bakal bisa ketemuan sama Samo Rafael, Shanna Shannon, terus ada Keisha Levronka, Razan Zhu, Theo Sapo, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan juga Tike Priyatna Kusuma. Benar-benar banyak banget talenta-talenta yang ikut meramaikan jadi bintang untuk film Dan Bandung ini ya. Jadi buruan Youngsters, kamu siap-siap aja karena bakal tayang start di 20 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Kita pecahkan misteri, apakah kira-kira kisah cintanya Basil dan Elma ini bakal berhasil sampai akhir. Langsung aja kamu ceki-ceki juga ya, bisa di Instagramnya @filmdanbandung, biar kamu gak ketinggalan kira-kira bakal ada update-update apa nih dari film Dan Bandung selanjutnya. Selain mungkin bakal tayang di tanggal 20 Agustus ya Youngsters ya. Jadi buruan catat-catat. DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh. Ya, oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja.
3: No sensor aja, oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan kak. Udah ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

Tapi emang salah satu tanda kalau makanan tuh enak banget paten kalau cewek udah goyang-goyang kepala dan sedikit badannya gitu ya. Sambil yes, masih ngomongin food that you might can't stop thinking about. Kira-kira apakah itu versinya Mas Bimo udah turun juga akhirnya ya. Masih, aku inget banget dulu pertama-tama Kiki sama Mas Bimo ngobrol through WhatsApp gitu ya. Dia menyarankan untuk cobain Arum Dalu gitu. Dan hari ini keluar lagi satu rekomendasi dari Mas Bimo, sop buntut ya, spesifik Arum Dalu. Karena jujur sebagai warga Juanda itu, youngsters ya, aku belum pernah cobain sop buntutnya Arum Dalu. Karena cepet banget abisnya, gila. Mungkin seenak itu kali ya. Jadi tiap aku kesana itu mesti orangnya udah kokot gitu loh, udah yang kayak beres-beres. Dan terakhir aku ke Arum Dalu itu akhirnya aku cobain rawonnya. But for me ya, ini bukanlah tipe rawon yang aku suka. Belum bisa dikatakan sebagai salah satu ini makanan yang harus kita cobain kayak mau meninggal banget, istilah Gen Z-nya tuh belum di aku gitu ya. Tapi we'll see kalau soal sop buntutnya, karena Mas Bimo pribadi juga sempat mention rawonnya B aja emang, tapi kalau sop buntutnya juara. Oke, sama tadi katanya ada satu lagi sate buntel atau gule ya di daerah SMA komplek di tengah ya, berarti ya. Kalau di daerah-daerah SMA komplek tuh jujur aku suka banget sama Shoma. Karena dia ini murah juga, dan biasanya kalau di dekat SMA komplek lagi lebih spesifik, aku juga suka banget Ayola. Ah, tidak pernah gagal, tidak pernah salah itu ya. Shoma Ayola, you are the best, kata aku yang masak masuk surga. Sama kalau malam biasanya tuh ada siomay, dia rasanya bukan yang super duper enak gimana gitu ya yang terus, cuma murahnya murah banget, seribuan gitu deh, dan emang biasanya cepet habis atau rame lah, rame banget gitu yang terus di daerah-daerah SMA komplek. Itu kali ya beberapa spill makanan yang menurutnya Kiki dan youngsters sore hari ini worth untuk dibicarakan dalam 3 jam siaran gitu ya youngsters, gak ada abisnya. Jadi kira-kira versinya kamu apa? Kamu sudah cobain atau belum? Yang sudah di mention-mention dari tadi ada mungkin iga bakar kak, sop iga, sop buntut, terus ada ayam-ayaman ya, ayam goreng ketumbar dan lain sebagainya, ada tahu tek juga, bakso belum ada yang keluar ya bakso ya. Aku punya bakso andalan juga tahu youngsters, beh itu ada namanya bakso cukul kalau kamu tahu, ayo. Karena setelah aku mention bakso cukul ya, di beberapa circle aku, mereka semuanya pada agree lagi yang sus. Mereka pada kayak, ah ya ampun iya setuju, itu daging banget. Dan bahkan surprisingly, meskipun judulnya bakso ya, yang paling spesial lagi adalah gorengnya. Enak. Bikin kepikiran lah pokoknya, yes. Ayo dong, itu khasnya Surabaya ya. Maksudnya kayak bakso di Surabaya tuh jarang ada momen gagalnya, biasanya enak-enak ya. Mungkin karena kita deket sama daerah Malang ya, sters. Gak tahu deh. Atau apa kira-kira satu makanan yang menurut kamu nih gak bisa jauh-jauh dari kata yummy versinya kamu ya, sters. Ayo dong, tambahin lagi dong list.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
9: Nomor apa sih?
8: Nomor WA.
9: Keras kamu ya?
8: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
9: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
10: This is a Star Studies.

0: I can't have you. We're bound to break in my head.
1: Mau ada yang lewat nih? Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu?
7: Belum.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bending Suara, Nugi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan

0: alergi makanan laut, yang?
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

kebersamaan kayak Pamungkas dan juga Dipa Barus yang baru aja kemendengarin di Sunset Playlist ya. Kita sambung keseruannya nanti. Dan ketemu lagi sama Kiki ya besok gitu di program dan jam yang sama ya Stas. Tapi lagu-lagunya bakal tetap nemenin kamu, tenang aja. Bahkan sampai nanti jam 8 sampai jam 10 malam DJ Feby bakal menyambung keseruan hari ini. Ya siap-siap aja deh buat kamu yang udah gak sabar lagu-lagu Jepang Koreaannya diputer di DJ Feby Surabaya. Jadi kamu harus dengerin terus dong ya. Bisa lewat radio konvensional di 94,8 FM. Bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears. Now it's available di App Store dan juga Play Store ya Stars. Jadi siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa ya, selain stay tune dengerin DJ FM, kamu cekin-cekin juga Instagram kita @djfmsurabaya. Karena siapa tahu bakal ada info-info terupdate terseru spesial buat kamu. Itu dia ya Stars ya. Dan I think it's time for me to sign out. Now see you and also bye-bye. Thank you so much ya Stars buat keseruannya hari ini. May you have a great day. Boleh kamu lanjutkan hari-hari kamu yang tinggal beberapa jam ini ya. Semoga nih youngsters lancar luncur segala urusannya. Dan ditemenin sama lagu terakhir yang bakal menutup Sunset Vibes kali ini. Heaven Coming from Neil Horan.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on DJ Ella.

0: Nadine Amizah resmi ngerilis single baru berjudul Moonlight di tanggal 7 Agustus 2026 kemarin ya Stars. Dan lagu ini udah Nadine tulis sejak SMA, plus jadi pembuka album studio ketiga Nadine yaitu Laika yang ditinggalkan. Lagu berbahasa Inggris ini jadi cerita perkenalan sosok Laika itu ya Stars, yang nanti bakal berkesinambungan sama lagu yang lainnya. Nah, di album Laika yang ditinggalkan ini, Nadine melibatkan kurang lebih 10 produser, beberapa di antaranya adalah Lava Pratomo, Baskara Putra dan Feby Putri.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshattered yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshattered ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: okay.
3: Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku cobalah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Home Sweet Lone dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Almira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Sakem,
4: heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salma.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Apel apa?
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Kanye West is really come to Indonesia. Yes, Ye emang udah ngomongin beberapa negara dan kota buat dia datengin di Ye Live Concert Tour 2026. Kayak Madrid, New Orleans, dan Chicago. Terus muncullah Indonesia salah satu negara di listnya itu yang stars. Dimana dia bakal manggung di 24 Oktober di Jakarta. Kabarnya Ye bakal ngehadirin Giant Globe Stage. Harga tiketnya sendiri mulai 1,9 juta sampai 9 jutaan. Gimana? Udah masukin Ye buat jadi list yang kamu tonton di tahun ini?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

Dan 4.8 Ultimate Youngsters Radio. Hai, selamat malam Youngsters. Balik lagi sama Baby tentunya DJ K-pop. Anyong, malam hari ini seperti biasa selama 2 jam ke depan sampai jam 10 malam Baby bisa banget buat nemenin kamu buat seru-seruan di hari Selasa ini Youngsters. Jadi langsung aja drop playlist Jepang Korea favorit kamu.

0: 라디오 직방 거래야 파퍼리모.
1: 참 2009년생.
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비밀 직방 거래야. 느게른 지게 보 아재.

Masih bareng OVB Youngsters tentunya di 94.8 di Ultimate Youngsters Radio. Annyeong, selamat malam, selamat datang di hari Selasa yang nomo-nomo hengbuke Youngsters. Gimana kabar kamu? Masih semangat dengan nuansa kemerdekaan ya Youngsters? Atau justru energinya udah mulai terkuras lagi setelah kembali menjalani rutinitas gitu kan ya? Dan di hari ini Youngsters jadi momen yang udah mulai benar-benar back to reality ya. Setelah kemarin hari Sabtu, Minggu, Senin kita benar-benar dikasih waktu long weekend, tapi dibuat dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal gitu kan ya. Dan hari Selasa ini pun juga sudah mulai lagi tugas mulai berdatangan, pekerjaan mulai menumpuk, banyak jadwal banget nih yang lebih padat merayap gitu kan ya Youngsters. Tapi tenang, malam hari ini seperti biasa waktunya kita melepaskan segala rasa beban yang ada di pundak kepala semuanya Youngsters lewat lagu Jepang Korea favorit kamu. Bisa banget langsung aja sekarang juga, jika butuh kamu kasih tahu baby lewat WhatsApp di 081 880948, atau bisa banget langsung aja gasken ceki Instagram kita di @djfmsurabaya. Di situ ada question box yang bisa banget kamu isi sekarang juga. Drop requestan kamu lagu Jepang Korea yang favoritnya kamu banget yang relate sama hari Selasa ini Youngsters. Kasih tahu Feby juga mood kamu hari ini kayak gimana sih selama 2 jam ke depan. Nanti Feby bakal nemenin kamu buat muterin semua requestan lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya. Siapa tahu playlist malam hari ini bisa jadi mood booster kamu Youngsters setelah menjalani hari yang cukup panjang ini tentunya. Selain muterin semua lagu-lagu requestan kamu yang bakal aku masukin ke playlist hari ini, Feby juga bakal kasih informasi yang tentunya mengajak kamu buat jalan-jalan juga, ngulik budaya yang menarik di sana Youngsters. Dan bakal ada informasi apa ya hari ini? Penasaran? Duduk manis, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 malam di 94,8. Atau kamu bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa download sekarang juga, bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jangan kemana-mana Youngsters.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kita yuk.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Masih bareng sama Vivi Youngsters di 94,8 di JFM Surabaya. Zero siap-siap karena Zero Best One baru aja ngasih spill bocoran nih tentang comeback terbaru dari mereka yang dirilis tanggal 16 Agustus kemarin, Youngsters. Jadi nge-spill gitu ya, ada spoileran teaser atau spoiler film gini, Youngsters, judulnya itu Reserve. Dah, ini nih langsung bikin banyak para penggemar ini berspekulasi, bercocologi, Youngsters, pada penasaran. Video singkat itu emang belum ngungkap detail album resminya sih. Ya, belum ada tanggal perilisan, belum ada hal-hal yang ngebuat kita semua ini tuh, ini bakal rilis nih habis ini. Belum, Youngsters. Nah, justru dari sini nih, banyak banget para penggemar mulai berbagi teori ini yang selalu jadi ciri khas para fandom K-pop ya. Sekali ada spill, langsung muncul banyak banget tuh teori, Youngsters ya. Dan ini jadi salah satu bagian yang paling menarik adalah sebuah kemunculan kalimat di akhir video. Ada top 5 will be back. Kalimat sederhana itu, Youngsters, yang bikin para penggemar itu semakin penasaran. Karena ini itu dinilai ngasih pesan, karena jadi simbol dimulainya era baru dari si Zero Best One ini sebagai grup yang sekarang beranggotakan 5 orang, Youngsters. Dan konsep spoiler ini tuh sebenarnya bukan hal baru juga ya buat Zero Best One, karena dari project-project sebelumnya juga lewat video teaser, lewat konsep-konsep yang serupa juga, Youngsters, mereka juga nge-spill sebuah video-video gini, Youngsters. Jadi bukan hal yang mengherankan kalau mereka itu selalu ngasih tebak-tebakan tipis gini biar para penggemar itu ada kegiatan gitu kayaknya ya, biar semakin banyak tuh cocologinya, teorinya, ngasih PR banget gitu ya. Meskipun belum ada informasi resmi tentang tanggal perilisannya gitu kan, tapi untuk konsep lengkapnya, satu hal yang pasti, video dari Reserve ini, Youngsters, berhasil ngebuat para penggemar itu semakin gak sabar gitu buat nantiin comeback terbaru mereka. Menurut kamu gimana? Kira-kira konsep yang dibawain Zero Best One ini bakal kasih warna apa ya, Youngsters? Kalau kata aku mah, sekarang boleh banget buat kamu kasih warna di playlist hari Selasa ini lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja ceki di Instagram kita di @djfsurabaya. Ada instastory terbaru, bisa kamu tulis di question box-nya, Youngsters, nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang tentunya pengen banget menemani malam hari ini sampai nanti jam 10 malam. Feby siap banget buat masukin lagu-lagu kamu ke playlist hari ini. Ada Kak D yang menyapa aku hari ini. Hai Kak D, Oni Jaljine. Nih, aku benar-benar sehat walafiat, alhamdulillah. Hari ini mau request lagunya Mamamo ya, atau dari Wood. Okay, salah satu nanti bakal Feby puterin ya, yang For Flower kali ya. Ada si Magi juga seperti biasa, Special Love dari Zodiac ya malam hari ini Kak. Ada Fabian juga yang sudah tidak bersabar buat dengerin lagunya King and Prince yang World for Lily. Ada juga dari Aki yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagunya 101 yang Spring Breeze Again. Ada Kanara juga hari ini mau dengerin lagu dari si Hiragi Magnetic ya. Oke, boleh ditungguin ya Kanara hari ini. Kayaknya lagi mulai aktif sepedaan ya Kanara ya. Hari ini ada si Fahmi juga yang menyapa aku, Youngsters, mau dengerin lagunya Yeonjun Ice Cream ya. Salamnya tentunya buat teman-temannya, ada si Selfie, Naila, Rifki, katanya semoga bahagia dan sukses. Amin. Ada juga Kak Farhan yang selalu gercep banget buat gabungan dari sebelum DJ Kiki closing nih, sudah list playlistnya. Hari ini mau dengerin lagu dari si Duas Infinity. Ada juga dari si Riza, mau dengerin lagu Lower One Eye. Ada si Raynon, mau dengerin lagu dari Rico yang Multo, dan ada Kak Laila yang menyapa aku hari ini tapi kayaknya lagi gak mood banget gitu ya. Rasanya aku bisa merasakan aura kamu Kak Laila, karena ya aku juga merasakan itu karena ngelihat si Hisung gitu kan ya dengan perform yang baru ini sebenarnya bisa dibilang keren banget gitu ya. Tapi kayak ya gak apa-apa ya Stars, kita harus kasih semangat ya Kak Laila, karena hari ini aku bakal play Ride or Die buat kamu. Jadi tungguin aja, gak boleh sedih-sedih, sudah cukupkan sedihnya ya. Hari ini aku langsung putar lagu dari Zodiac, Special Love buat kamu ya Stars.

0: Pinky Fun. Cacangku, no, no, no. 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

Masih di Tom Nils Sofi di 94,8 di JFM Surabaya. Ya, seperti biasa, Yelster, sekarang waktunya kamu buat kasih tahu Vibi playlist Jepang Korea favorit kamu yang sesuai sama hari Selasa ini. Yang mungkin Selasa ini kamu ngerasa gedebak-gedebuk banget daripada hari Senin, karena hari Senin kemarin tanggal merah gitu kan. Atau ngerasa hari Selasa ini bahagia banget gitu. Kasih tahu Vibi playlist yang cocok banget sama kehidupan kamu hari ini, yang stars langsung drop di Instagram kita @djfmsurabaya. Ada question box di instastorynya, di situ bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu, kayak Sihu ya, Boy Boy, Kaye, Rui, sama Ami. Gercep banget gabungannya juga, Juda juga gabungan, yang stars mau dengerin lagunya Sakura Zaka and Happy Birthday Kobun. Ada juga dari si Tama @_lovely mau dengerin lagunya Black Life-nya Number I. Ada si Yu katanya mau dengerin lagunya Trejo ya, yang If I. Okay. Ada si Aurelia, hai, selamat malam Aurel, mau dengerin lagunya Long Shot yang Never Let Go. Okay. Ada juga dari dua bestie kita, ada Bibi.boa sama Mini Bestie, mau dengerin lagu dari BE:FIRST Burst Wayne. Ada juga dari si Aurelia, mau juga dengerin lagunya Long Shot yang Slow Chin. Waduh, yang mana nih ya, nanti Feby bakal puterin salah satu ya. Ada dari Lisa Kaze, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Overflowing. Kalau si Kako Kako mau yang You nih. Oke, aku amanin salah satu bakal Feby puterin ya, yang star semua lagu yang udah kamu rekomendasiin malam hari ini bakal Feby masukin ke playlist. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku puterin dulu requestan dari Reynon, ada Reiko Molto buat kamu ya, stars.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store. ATM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Tamago.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니리아 브리타 terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 티켓 플러스입니다.
2: Masih bareng sama Vibi di 94.8 di JFL Surabaya. Siapa bilang sih karya dengan nuansa anime itu cuman bisa dibuat sama orang Jepang atau dibuat di Jepang aja? Nih, Hellstars, ada seorang kreator dari Tangerang, asli Indonesia, namanya si Andri. Nah, ini tuh lagi jadi sorotan nih Hellstars karena dia tuh berhasil ngebuat animasi terbaru dengan judul Isengku. Ini adalah sebuah serial yang menarik perhatian karena konsepnya tuh gabungin gaya visual khas anime Jepang dengan khas yang benar-benar dekat banget, relate banget sama kehidupan masyarakat Indonesia. Karena serial ini tuh bakalan menceritakan tentang si Holin, seorang pemuda yang meninggalkan kampung halamannya buat memulai kehidupan baru di kota. Tuh, pasti relate banget sama anak-anak rantau, Youngsters. Jadi tema ngerantau ini tuh diangkat dalam serial ini biar kerasa deket sama kehidupan banyak orang, terutama kamu-kamu yang pernah meninggalkan rumah demi pendidikan, pekerjaan, atau mengejar cita-cita tentunya. Dan di sini Youngsters banyak banget detail-detail yang tentunya semakin selain kisahnya yang bikin deket banget alias relate sama kehidupan kita sehari-hari, tapi nilai-nilai khas Indonesia juga ditampilin di sini yang terus mulai dari latar suasana tempatnya, dari kamar kos yang dipenuhi sama koper-koper barang bawaan, jalanan kota yang rame, sampai dapur-dapur yang identik. Satu dapur untuk semua alias dapur bersama itu yang selalu ada di kos manapun ya. Dan perpaduan antara budaya Indonesia dan sentuhan visualnya ala anime Jepang ini ngebuat banyak banget penonton itu ngerasa akrab sama cerita yang dikasih Youngsters. Dan ini tuh bisa dibilang sebuah fenomena yang nunjukin nih kalau gaya animasi Jepang itu ternyata bisa loh nginspirasi kreator dari berbagai negara termasuk Indonesia, Youngsters. Jadi menurut kamu gimana? Apakah animasi dengan sentuhan budaya lokal kayak gini bisa jadi tren baru di Indonesia?

0: Adult Youngsters Youngsters Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Cikik kelas si Joko Mita. Masih bareng Sofi Bian Stars di 94,8 di Java Surabaya. Kalau di Indonesia akhir Agustus itu identik sama berbagai perayaan kemerdekaan gitu kan ya. Di Jepang ada festival yang selalu ditunggu waktu musim panas berakhir. Festival ini biasanya digelar di akhir pekan bulan Agustus gitu ya Stars, di kawasan Tokyo atau Kunchi. Makanya namanya Kunchi Awa Odori ya Stars. Di sini tuh ribuan penari bakal memenuhi jalanan sambil pakai kostum tradisional dan nampilin tarian khas yang diiringi sama musik taiko, seruling, dan alat musik tradisional Jepang lainnya. Di sini nih, festival ini tuh punya slogan yang unik, Yelsters, karena semua kalau penari itu bodoh, penonton juga bodoh. Kalau sama-sama bodoh, kenapa gak ikut nari gitu. Jadi artinya itu lebih kayak kebebasan berekspresi gitu ya Youngsters. Jadi filosofi ini tuh ngajarin kalau festival itu bukan cuma tontonan aja, tapi juga untuk bersenang-senang bersama. Jadi ayolah, let's go, kita happy-happy bareng. Kita bebas mengekspresikan apa yang kita sedang kita rasakan gitu kan ya. Jadi gak ada alasan tuh buat malu, karena semua orang itu bakal diajak buat ikut menikmati suasananya. Kalau kamu berkesempatan tuh datang di Jepang ya Sers di akhir Agustus ini, kira-kira kamu lebih milih untuk jadi penonton aja atau langsung ikut nari ya Sers?

0: Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Gak kerasa banget yang stars udah 2 jam Feby nemenin kamu di K-pop malam hari ini. Udah bentar lagi jam 10, 2 menit lagi berarti waktunya kita semua istirahat. Makasih yang stars nomor-nomor gomap tau buat kamu yang udah setia banget temenin Feby dan share playlist terbaik kamu di hari Selasa ini dari awal sampai akhir. Semoga lagu, cerita, dan berbagai informasi malam hari ini jadi teman buat menutup hari ini dengan lebih menyenangkan yang stars. Aku Feby, kita jumpa lagi besok tentunya di program dan jam yang sama di J-Kpop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi besok siapin playlist terbaik kamu di hari Rabu yang seru yang stars. Semoga besok kamu mendapatkan hal-hal yang indah, menyambut hari yang indah itu dengan semangat baru dan tentunya dengan senyuman yang lepas ya yang stars. Jangan lupa bersyukur tentang hal-hal kecil hari ini. Onna dan gombal wucing gue ya. Selamat istirahat. Ciao, annyeong.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya, di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: mengembangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh yang stars sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu yang stars dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa yang stars karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2020. 26 ini.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: asik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Huh, udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On BGFM.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku salah masalah.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Good morning, good morning, good morning. Senang banget di hari Rabu ini, 19 Agustus 2026. Ada Dibi yang nemenin kamu, seperti biasa. Paginya diberisikin ya sama suaranya Dibi ya, selama 3 jam sampai nanti jam 9 pagi, Youngsters. Dan tadi udah dibuka sama lagu-lagu yang mostly nih sebagai pembukanya cukup ini sih, cukup win-win sih ya. Ada yang sedih, ada juga yang ngebeat juga nih. Ada JC, J David Guetta, Laser Light, ada Adele, Someone Like You, ada Lady Gaga, You and I, dan juga ada Geisha, Pergi Saja. Empat lagu sekaligus udah dikasih buat kamu di awal The Morning Crew pagi hari ini ya, Stars. Dan pastinya kalau di pagi hari di The Morning Crew bakal banyak banget lagu-lagu yang ngajakin kamu coba ke tahun 2000-an ya, nanti bakal kamu dengerin. Jadi kalau misalkan nih kamu punya rekomendasi lagu dari tahun 2000-an ya, jadi favoritnya kamu sampai sekarang, boleh langsung aja kasih tahu kira-kira judulnya apa, yang nyanyi siapa, yang Stars gitu ya. Jadi kamu bisa gabungan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ya, Stars. Terus juga kamu bisa gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan selain itu, buat kamu yang ada di luar kota atau kamu yang lagi perjalanan luar kota, yang juga nanti khawatir kalau udah sampai ke tempat tujuan dengerin DJFM gimana ya gitu, karena kan aku udah gak di mobil lagi nih. Tenang aja, kamu bisa dengerin lewat radio streaming kita di www.djfm.co.id, atau kamu bisa langsung aja download radio digital kita, namanya On Ears, udah ada di App Store dan juga di Play Store. Dan kamu juga nanti bakal diajakin untuk main tebak-tebakan ya, Stars ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira untuk pertanyaannya hari ini seputar apa? Kalau kemarin seputar film-film pahlawan nasional Indonesia, hari ini masih seputar 17-an atau kira-kira udah ganti topik nih kira-kira pertanyaannya ya, Stars. Tungguin aja ya. Selain itu juga nanti Bibi bakal ngajakin kamu untuk update yang Stars beberapa titik di kota Surabaya yang lalu lintasnya kayak gimana nih berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System yang kita pantau langsung dari udara. Seru banget ya, kemarin pakai helikopter, hari ini kita mau pakai helikopter lagi deh. Keasikan. Terus juga selain itu, di akhir The Morning Crew nanti bakal ada yang namanya Back to Back Song. Dua musisi yang dibattlein nih, Youngsters, sebagai penutup di The Morning Crew. Dua musisi yang masing-masing punya dua lagu ya. Terus juga kamu silakan untuk memilih kira-kira dari dua musisi nanti yang mana yang paling banyak kamu pilih, itu yang dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Kemarin yang udah menang adalah Judika. Untuk hari ini siapa dan siapa ya yang dibattlein? Tungguin aja, pokoknya semuanya bakal ada di The Morning Crew selama 3 jam kita bakal seru-seruan. Jadi pastiin kalau kamu udah save dulu nomor WhatsApp kita, udah follow juga social media kita ya, karena di situ nanti kita bakal banyak interaksinya ya, Stars. Dan aku juga punya pengumuman penting banget. Pengumuman penting banget. Seputar apa? Seputar jajanin. Oh, kira-kira nanti Bibi bakal kasih tahu jajanin soal apa ya. Ditungguin aja, pokoknya semuanya bakal ada di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi. Ketemuan dulu sama satu single yang ngehits di eranya. Ada Juliet, Bukannya Aku Takut. Spesial buat kamu di pagi hari ini. Enjoy!

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Now. Sound is everything. It's lucky for us.
7: Identify.
8: Number one DJ FM.
9: Make some noise!
10: The ultimate Yasas Radios.

The Morning Crew barengan sama Dibi di sini yang start sampai nanti jam 9 pagi. Dan barusan aja kamu dengerin Little Mix Hair. Dan pastinya Dibi mau sapa juga buat yang stars yang sudah bergabung lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita. Nanti satu-satu bakal Dibi bacain ya. Untuk yang udah masuk nih, baik dari WhatsApp ataupun juga DM. Kemarin bahkan ada yang gak sempet Dibi baca gitu loh dari DM, karena ternyata nyempil yang stars di request gitu ya. Hari ini Dibi bakal ngecek-ngecek lagi deh yang ada di request nih ya. Kira-kira ada rekomendasi lagu atau mau request lagu gak nih? Karena kemarin maksudnya di request jadi kayak gak kebaca sama Dibi gitu kan. Sorry banget ya, kemarin ada Mas Big J. Siapa nih? Jordi.herp4. Nah, Mas salam pagi Randy. Merendi. Oke, Mas Randy, tapi Big J ininya ya, nama akunnya. Sekarang Dibi juga mau sapa dulu ada Mas. Mas lagi. Kak Kiftiah dari Prigen. Hai hai Kak Dibi. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Kiftiah. Mau request lagu dong? Boleh banget dong. Mau request lagunya Lordi yang tim puterin ya, Kak. Selamat pagi aja untuk semuanya. Semangat siarannya buat Kak Dibi. Terima kasih sayangku. Makasih Kakak Kiftiah Prigen. Sehat juga buat Kak Kiftiah. Lancar aktivitasnya hari ini. Berlimpah rejeki. Dijauhkan dari segala penyakit. Karena sekarang ini lagi musim banget. Dibi pergi kemana-mana. Kayaknya lagi banyak yang flu, batuk gitu ya. Yang stars ya. Jadi semoga kamu terhindar. Walaupun hanya dari penyakit flu, batuk ya. Ya, amin, amin, amin, amin, amin. Jaga kesehatan pokoknya yang stars buat kamu. Karena ini juga musimnya lagi gak benar. Terus mungkin kamu juga stres ya, karena ngelihat social media kabarnya kayak kurang bagus semua. Menguras emosi jadi kayak stres gitu kan. Pokoknya makan yang bergizi, jangan lupa minum air putih, istirahat yang cukup juga. Mas Yusuf Triyono juga, selamat pagi. Hai hai. Jarang banget nih Mas Yusuf Triyono nih, beberapa waktu terakhir ini kayak jarang kasih rekomendasi lagu gitu kan ya. Jadi pagi hari ini mau kasih rekomendasi lagu, boleh gak? Boleh dong. Mau My Chemical Romance yang Cancer. Siap, ditunggu lagunya ya. Nanti bakal lebih puterin, oke okay? Terus juga Dibi mau sapa ada Mas Edi yang pagi hari ini juga sudah bergabung. Mas Edi bilang kalau pagi ini lagi memasuki kurang enak badan nih Kak Dip. Tuh kan kedinginan. Mas Edi kedinginan pagi hari ini. Pakai selimut Mas biar gak kedinginan. Cepet sembuh ya buat Mas Edi ya. Mau diputerin yang anget-anget aja deh. Apa tuh contohnya kalau boleh tahu diputerin yang anget-anget? Diputerin kopi susu gitu maksudnya. Gak bisa dong ya. Mau diputerin lagu apa kira-kira untuk Mas Edi biar lebih anget pagi hari ini? Boleh kasih tahu aja ya, kira-kira mau diputerin lagu apa ya. Nanti ditungguin lewat WhatsApp kita. Sekarang ketemuan dulu lewat satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Kiftiah yang ada di Prigen, dan disusul sama rekomendasi dari Mas Yusuf Triyono. Semuanya bakal Dibi kasih deh di The Morning Crew.

0: You better stay tuned. You better stay tuned on djfm.co.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf Triyono buat aku kasih di pagi hari ini, My Chemical Romance Cancer. Dan lanjut, Dibi mau sapa lagi buat yang udah gabungan bareng sama Dibi. Ada Kak Titin di Pandaan. Ya ampun, ini udah lama banget sih Kak Titin. Ya ampun, lama banget loh gak pernah gabungan loh Mbak Titin. Kak Dibi, hai cantik, aku Titin di Pandaan. Mau salam aja deh, anakku sekarang di Rungkut Kak. Aku sering ke Surabaya jadinya. Oh, mau kasih rekomendasi lagu System of a Down, boleh gak? By OB Toxicity. Kalau sempet sih, oke, coba ya. Kalau dibicari lagunya ada di playlist kita hari ini, boleh nanti kita langsung puterin. Tapi kalau masih belum ada, nanti boleh tukar sama lagu yang lain ya Kak Titin ya. Ah, kangen banget loh Kak Titin loh. Lama banget gak pernah gabungan ya bareng sama Dibi ya. Lanjut, selain ada Kak Titin, pagi ini juga Dibi udah disapa sama Mas Rio yang gabungan juga lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Selamat pagi Dibi cantik, sok-sok muji banget, geli deh aku deh. Geli karena kenal ya Youngstars ya. Kalau kayak gak kenal gitu kayak karena kenal gitu loh, karena temen. Jadi kalau muji tuh kayak agak sedikit geli gitu. Pagi hari ini Kak Dibi boleh gak diputerin lagunya Nona? Yang apa tuh? Kalau boleh tahu lagunya Nona yang mana? Lagunya Nona banyak, jangan kamu suruh aku mikir ya. Mau puter lagu yang mana ya? Oke? Ditungguin nanti rekomendasi lagu dari Nona, dari Mas Rio yang pengen didengerin di pagi hari ini ya. Kira-kira mau menambah semangat lagu hari ini lewat lagunya Nona yang mana? Boleh nanti kasih tahu aja ya. Dan bentar lagi Dibi bakal update untuk info traffic Youngstars yang ada.

lihat dari pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Sambil diputerin lagu-lagu yang udah kamu rekomendasiin juga di pagi hari ini, youngsters. Jadi pastiin kalau kamu stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya. Ketemuan dulu sama satu single yang udah ada di playlistnya DB untuk pagi hari ini, coming from Ariana Grande. Ya makin lama makin kurus, tapi mudah-mudahan aja sehat selalu ya. Barengan sama Justin Bieber, Stuck With You di The Morning Crew.

Masih barengan sama DB di The Morning Crew, Youngsters. Dan satu single kolaborasi Ariana Grande, Justin Bieber, Stuck With You barusan aja DB kasih buat temenin pagi kamu hari ini yang mungkin lagi siap-siap untuk beraktivitas, atau mungkin buat kamu yang lagi manasin mobil mau on the way ke tempat tujuan kamu. Nah, berarti ini adalah kesempatan banget nih buat DB bisa update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya, ya Stars, berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan kita langsung pantau aja dari ketinggian lewat helikopter, ya Stars. Dibi mau terbang dulu ya Stars ya. Tapi tidak untuk mengibarkan spanduk ataupun juga bendera merah putih kok. Cuman untuk melihat aja kira-kira di titik-titik mana di kota Surabaya

saja yang mengalami kemacetan ataupun juga bagaimana lalu lintasnya di beberapa titik di kota Surabaya ini. Dibi coba mulai dan pantau dari daerah deket ini deh, Tugu Pahlawan deh. Ayo Pak Supir, kita lewat di daerah Tugu Pahlawan, Pak Supir. Yes, di daerah Bubutan Kebun Rojo, youngsters, ini lalu lintas setelah kamu melewati viaduk itu ya. Di depan Bank Indonesia, youngsters, ini lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Walaupun lalu lintasnya ramai lancar, youngsters, tapi tetap aja ya harus hati-hati, terutama buat kamu yang nyebrang tuh. Kan di situ ada zebra cross tuh yang depan kantor pos Kebun Rojo ya. Harus hati-hati karena untuk lalu lintasnya cukup padat banget nih, youngsters. Cukup ramai, jadi mesti tengok kanan-kiri ya kalau misalkan mau nyebrang untuk pejalan kaki. Dan tolong dong, mobil-mobil juga ngalah gitu ya kalau misalkan ada yang lagi mau nyebrang. Di sini juga titik keramaiannya atau titik kemacetannya bisa juga karena arus ya, youngsters ya. Jadi kan setelah kamu melewati viaduk itu, ada yang arahnya mau lurus ke kantor pos lurus ya, sama ada yang mau belok ke kanan, yang mau arah ke Tunjungan Plaza. Nah itu tuh juga kadang ada yang ngawur nih motor atau mobil motongnya. Jadi mesti hati-hati juga buat para pengendara. Jangan sampai lupa untuk kasih sign, mau belok ke mana kamu? Mau belok ke kanan atau mau belok ke kiri atau alias lurus ya? Mesti hati-hati. Walaupun di situ di ujung itu yang stars itu tetap ada pak polisi yang memantau untuk lalu lintasnya dan juga untuk keramaiannya. Tapi tetap aja kamu harus hati-hati ya. Kita beralih yang stars. Nah ini nih yang selalu macet, teman-teman di daerah ITS suka keluhkan, yaitu di Bundaran Raya ITS. Bundaran Raya ITS ini terpantau ramai lancar. Jadi buat adik-adik dan juga teman-teman mahasiswa di ITS, di jam-jam segini ini masih lancar-lancar aja gitu ya. Jadi kalau misalkan mau berangkat sekarang boleh banget sih, tapi kalau kelasnya jam 12 kelamaan ya, ada di kampus ya. Kadang adik-adik dan juga teman-teman dari ITS ini suka ngeluh soal Bundaran Raya ITS ini karena suka ada kemacetan. Karena lalu lintasnya cukup banyak juga nih youngsters ya, dan di daerah sini juga banyak tempat-tempat makan ataupun juga pertokoan yang ya mostly udah buka di jam segini gitu. Jadi banyak yang juga makan atau banyak yang juga lewat di daerah Bundaran Raya ITS juga gitu. Dari segala arah Bundaran Raya ITS terpantau ramai lancar. Kita lanjut youngsters ke daerah tengah ya, di daerah Darmo deh. Darmo lebih tepatnya di Polisi Istimewa. Coba kita pantau untuk lalu lintasnya di sekitar sini karena ada sekolahan juga ya, Saint Louis juga, youngsters, dan juga Santa Maria. Kira-kira bagaimana lalu lintasnya untuk di pagi hari ini? Terpantau kalau di daerah Darmo Polisi Istimewa ini masih sebagian jalan ini masih digunakan untuk tenda ya, youngsters, dengan hiasan kain merah putih masih tetap ada di situ, dengan LED juga masih ada di situ. Jadi sebagian masih kepotong nih jalannya, youngsters, untuk apa lalu lintasnya. Tapi aman kok, masih ramai lancar di daerah Darmo Polisi Istimewa yang arah dari Darmo ya, dari Darmo menuju mau ke Polisi Istimewa. Nah, tapi dari sisi sebaliknya, youngsters, itu lancar-lancar aja untuk lalu lintasnya. Itu dia 3 titik, youngsters, yang Dibi bisa sampaikan ke kamu dari pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan info juga nih pagi hari ini, youngsters, disampaikan sama Mas Bagus.
Mas Bagus mau kasih info traffic juga. Kalau di daerah Jalan Cangkir Driorejo, ini terpantau ramai lancar, dominasi sepeda motor. Untuk cuacanya cerah katanya, alhamdulillah banget. Ya, merdeka kata Mas Bagus. Merdeka Mas Bagus, terima kasih banyak untuk info trafficnya dan disertai dengan foto juga dikirim melalui WhatsApp kita. Terima kasih, semoga lancar untuk kegiatannya hari ini ya Mas Bagus ya. Semoga sehat selalu juga untuk Mas Bagus. Dan youngsters, itu dia beberapa titik dan juga pantauan dari, oh ini ada Mas Rishad juga mau kasih info traffic juga, masih di sekitaran di daerah Manuan, katanya terpantau ramai lancar, lebih dominan ramainya daripada lancarnya si Dip. Iya. Seperti biasa yang kamu tahu di daerah Manuan semesti amburadul ya lalu lintasnya, katanya gitu. Tapi tetap harus bersabar untuk yang melintasi Manuan gitu ya. Apalagi di perempatan, pertigaan, pokoknya yang di simpangan-simpangan itu mesti trafficnya berasa kayak gak guna. Padahal udah disediain traffic light juga. Sabar ya Mas Richard ya. Terima kasih juga untuk info trafficnya di pagi hari ini Mas Bagus dan juga Mas Rishad, lancar untuk kegiatannya hari ini ya. Lanjut, Dibi bakal kasih satu single yang bikin kamu melek banget youngsters di pagi hari ini. Ada Toxic City yang udah direkomendasiin sama Kak Titin di Pandaan dari System of a Down youngsters. Semoga lagu ini bisa bikin kamu semangat nyetirnya ya. Langsung aja Dibi kasih buat kamu di The Morning Crew pagi hari ini.